0: Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
0: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
0: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
8: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
9: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
8: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
10: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
11: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
12: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
14: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
15: Semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
14: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
16: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip. Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper tabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor. Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

satu persembahan Resi ke orang cantik. Resi ke orang cantik itu katanya ya boleh aja digoda. Tapi gak seperti itu. Banyak orang yang tidak setuju dengan cara-cara menyapa yang tidak benar. Menyapanya sama dengan ngelecehin. Ya. Dan hal yang paling gak diinginkan ketika udah dijanjiin terus dipercaya lalu tidak datang sepenuh hati. Bukan hanya dalam hal bercinta, orang yang udah mau nikah aja ya, udah nikah, yang rencana nikah ini belum sepenuhnya katanya ini menjadi, kalau di lagu, di lirik tadi, bahwa sebelum janur kuning melengkung itu aku bebas gitu ya untuk siapa aja yang aku suka. Nah, ini mungkin momen yang penting yang sudah harus disiapkan dengan matang ketika kita akan melangsungkan pernikahan.

Kungkan Janur katanya. Ya, karena ini momen yang perlu di, yang sangat-sangat sakral, yang harus dikenang sepanjang tahun, sepanjang hidup. Nah, disinilah orang-orang jadi memilih kehadiran wedding organizer atau WO sebagai orang kedua yang dipilih untuk bisa membantu seluruh rangkaian acara untuk bisa berjalan lancar. Anda pun mungkin memilih cara ini. Tetapi di sebagian tempat kepercayaan kepada penyedia jasa pernikahan ini, karena memang dibangun melalui promosi, portofolio, testimoni sebelumnya, jadi orang-orang memilihnya. Tetapi ada yang dalam beberapa kasus kepercayaan itu justru dimanfaatkan untuk melakukan penipuan. Kasusnya menimpa puluhan calon pengantin melalui WO. Dan saya sebut WO yang bermasalah ini adalah WO Marwah, menjadi salah satu contohnya. Karena mereka ini melakukan penipuan, dan peristiwa ini menarik perhatian publik karena kerugiannya sangat besar. Jumlah korbannya gak sedikit, miliaran rupiah loh ini. Jadi puluhan pasangan yang sudah pernah mempercayakan mereka sebagai jasa apa namanya wedding organizer, jadi mereka ini sudah mengaku menyetorkan dana, puluhan pasangan menyetorkan dana, ada yang full. Aduh, sesak nafas saya. Sesak nafas membayangkan bagaimana mereka yang pada saat itu sudah tahu hari H kok gak ada. Karena ada beberapa kejadian berulang, ditipu oleh organizernya ya. Dan akhirnya terpaksa dengan tamu undangan yang sudah datang tanpa dekor, tanpa hiasan apa-apa, lalu tanpa catering, melakukan apa adanya pesta apa namanya pernikahan ya. Jadi ijab kabul berjalan, alhamdulillah. Mungkin ini juga apa saran juga sih sebenarnya, kalaupun memang kita mempercayakan wedding organizer untuk sebuah acara yang wah gitu ya, terlalu megah, dan akhirnya yang terjadi seperti ini. Dengan sering bertambahnya laporan korban, kasus yang terjadi ini jadi sorotan di media sosial. Keluhan bermunculan, calon pengantin yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pernikahan ini. Akhirnya dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan, ini dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Banyak para korban yang melapor dan sudah didalami oleh polisi dugaan penipuan yang dilakukan oleh pemilik WO Marwah terhadap para kliennya. Praktik pengelolaan keuangan yang bermasalah hingga berujung dengan tindak pidana, dan polisi juga sudah menetapkan pasangan suami istri pemilik WO Marwah sebagai tersangka dalam kasus ini. Wah, syukur kalau udah ketemu orangnya. Semoga bukan sebuah ilusi ya untuk menikah, dan akhirnya menikah dengan cara sederhana tetapi tidak melupakan ya kaidah-kaidahnya. Insya Allah ini akan selalu menjadi kenangan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

ke-8 di Prancis seharusnya menjadi panggung kejayaan bagi Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario, bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon. Namun, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Ronaldo mengalami kejang di kamar hotel tim. Ia tiba-tiba kehilangan kendali tubuhnya. Rekan-rekannya panik. Tim medis segera dipanggil. Situasi begitu serius hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang biasanya tajam, cepat, dan mematikan terlihat

Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim. Ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Semua malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini, kisah itu masih dikenang sebagai momen yang mengingatkan

0: Dapur udah bersih, sarapan udah siap. Next ke posyandu. Pak, pak, ibu udah siap nih pak.
1: Ntar lagi, bapak lagi tanggung bu.
0: Tanggung ngapain pak? Aduh, bapak. Ih, kirain ngapain? Malah merokok. Bapak lupa ya, asap rokok pada ibu hamil itu gak baik bagi kesehatan. Bapak lupa, dokter selalu nganjurin kita harus ke posyandu, pak, untuk melakukan pemeriksaan kandungan biar ibu dan calon bayi terkontrol kesehatannya. Bapak lupa ya?
1: Enggak, bu. Bapak tuh gak lupa. Bapak kan gak mau anak kita jadi Santi, Wanting, apa namanya, bu?
0: Stunting, pak. Stunting.
1: Nah, itu, bu. Stunting.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Terima kasih untuk Anda tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda, terutama umat Katolik. Anda bisa mengikuti mimbar Katolik hari ini bersama Frankie Paris Melo, dan kita akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya Franky Parismelo, penyuluh agama pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama kali ini kita akan membahas tema Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau kita mengenalnya dengan kata Ekaristi. Ketiga bacaan hari ini menggambarkan keagungan dan keluhuran Ekaristi. Mari dalam Misa Kudus ini kita berusaha memahami makna Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan pertama, diceritakan bahwa Musa meminta umat Israel selalu ingat akan Allah yang selama 40 tahun selalu membimbing, mendampingi, dan memberikan mana, yakni roti kehidupan dalam perjalanan hidup mereka. Dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus sampai 5 kali berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus makan dagingnya. Yesus mau menegaskan bahwa dalam dirinya Allah memasuki diri dan hidup kita. Ia menjadi tubuh dan darah, menjadi manusia seperti kita. Murid-muridnya bukan hanya mengalami kesulitan memahami kata-katanya bahwa mereka harus makan tubuh dan darahnya, tetapi juga mereka sulit untuk percaya bahwa dalam diri Yesus Allah sungguh memasuki dunia mereka ini. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus berbicara kepada umat di Korintus yang mengalami perpecahan antar mereka. Keadaan itu oleh Paulus digambarkan sebagai penyakit dalam satu tubuh. Mereka tidak hidup rukun seperti anggota-anggota tubuh yang satu. Padahal hanya ada satu tubuh mistik, yaitu Kristus. Dan mereka adalah anggota-anggotanya. Walaupun sama-sama sebagai anggota, namun mereka yang kaya tidak memikirkan dan menolong yang miskin. Dan mereka yang sakit tidak diobati dan disembuhkan. Dengan demikian, sambil mengadakan perjamuan makan bersama dalam perayaan Ekaristi, mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sebab Ekaristi, di mana tubuh dan darah Kristus yang satu, dimakan dan diminum bersama, diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih, meskipun merupakan anggota persekutuan Kristus yang satu dan sama. Menghadapi kenyataan ini, kata-kata Paulus sangat tajam. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, dinodai oleh orang-orang yang saling bermusuhan, tidak adil, dan mementingkan diri sendiri. Paulus menegaskan hal ini. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Injil menurut Markus, Matius, dan Lukas memperkenalkan Ekaristi dalam cerita tentang perjamuan malam yang diselenggarakan Yesus sebelum penderitaan dan kematiannya di salib. Yohanes tidak langsung berbicara tentang perjamuan malam, namun dalam Injilnya ia memberikan keterangan panjang lebar mengenai arti roti yang dimaksudkan oleh Yesus. Beberapa kali Yesus memperbanyak dan membagi-bagi roti, tetapi pengertian mereka terbatas, dan roti-roti itu hanya mereka lihat dan anggap untuk menghilangkan kelaparan saja. Memang benar bahwa roti itu memang untuk keperluan fisik,
Namun kedatangan Yesus bukan untuk menghilangkan kelaparan fisik saja, melainkan kelaparan abadi. Roti yang dibawa Yesus, yaitu roti yang adalah Yesus sendiri, adalah roti dari surga yang akan menghilangkan kelaparan seluruhnya. Roti yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan roti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun. Roti atau manna itu hanya bersifat sementara, tetapi roti yang diberikan Yesus adalah dirinya. Akulah roti yang turun dari surga. Saudara terkasih, kita hanya dapat memahami kata-kata Yesus itu apabila kita sungguh mau mendengarkan dan menerimanya sebagai sabda Allah, yang terutama didengarkan dalam perayaan liturgis seperti perayaan Ekaristi. Itulah sebabnya mengapa perayaan Ekaristi didahului dengan perayaan sabda Allah. Ada dua komuni, komuni sabda dan komuni roti. Kedua komuni itu tidak terpisahkan. Tak ada gunanya hanya mau menerima salah satu saja. Untuk menerima Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, kita membutuhkan persiapan diri. Dan itulah yang kita peroleh dari ibadat sabda sebagai komuni sabda. Kita harus siap untuk memiliki hati penuh kasih, bukan hati penuh dendam, iri, kemarahan, dan kemunafikan diri. Ekaristi Kristus sungguh hanya hadir dan diberikan sebagai roti bagi orang miskin, bukan bagi orang yang serba berkecukupan. Keinginan menerima Ekaristi harus disertai pula dengan keinginan ikut menciptakan hidup di dalam masyarakat yang lebih adil, atau dalam bahasa Alkitabiah, lebih benar. Menerima Ekaristi adalah menerima Kristus dan tubuh dan darahnya yang membagikan dirinya. Maka kita yang menerimanya harus bersedia pula membagikan diri kita kepada sesama. Atau dengan bahasa Yesus sendiri, kita harus bersedia pula menjadi roti dan minuman untuk orang lain. Saudara-saudari terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar. Setelah tadi kita bersama dengan siaran gereja Mimbar Kristen Katolik, sudah kami akan mengantar Anda di jam berikutnya untuk program Idola atau Indonesia Layak Anak. Apa kabar Anda semua, terutama untuk adik-adik? Kita nantinya akan mendengarkan siaran Idola Indonesia Layak Anak. Dan pastinya ada lagu-lagu seru, kisah menarik, bisa Anda dengarkan di kesempatan hari ini. Namun yang jelas untuk Idola Indonesia Layak Anak hari ini kami suguhkan juga ada rekaman dari TK Aisyah Bustanul Atfal Kota Gorontalo. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Hai teman-teman, ada idola apa?

teman-teman. Ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak. Wow.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak-anak TK Aisyah Bustanul Atfal 1 dalam acara Idola Anak RRI Gorontalo bersama saya Nanang Dunggio
1: dan saya Nilda Padu. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan berkunjung ke studio RRI. Anak-anak TK Aisyah Bustanul Atfal 1 sudah siap menampilkan hafalan hadis, doa, surah, dan lagu untuk sahabat RRI semua.
0: Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Penampilan pertama, mari kita simak hadis tentang saling menyayangi dari Sayurinisa Azara Putri dan Sakwena Ananda Haju. Disilakan. 1, 2, 3.
3: Malah.

0: di sayang.
1: Masya Allah, sesama muslim harus saling menyayangi ya. Tepuk tangan untuk Ara dan
2: Tepuk
1: Queen.
2: Tepuk tangan.
1: Selanjutnya hadis tentang menuntut ilmu yang akan dibawakan oleh Nabila Nur Humairah Muhammad Nur Fredela Sungai Hanaya Ramadhani Hussein Atamimi. Disilakan.

Sekarang kita dengarkan doa mensyukuri nikmat dari Fakia Akifa Kaira Zibran, Naura Kaira Ilato, dan Fukaina Azara Farid Alamri. Disilakan.

Alhamdulillah. Semoga kita jadi anak yang pandai bersyukur ya, dan selalu mendoakan kedua orang tua. Tepuk tangan dulu untuk Kia dan Ura dan Pak Kia. Selanjutnya kita dengarkan penampilan dari anak-anak TKI Siabustanul Atfal 1 dalam lagu Tangan ke Atas Menggapai Bintang.

putar, tangan diputar. Lunggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri.

0: Wah, ceria sekali lagunya. Terima kasih, anak-anakku.
1: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
2: Rambutan tuh, ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
1: Oke,
3: asyik. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
0: Kalau hujan turun, jangan lupa berdoa ya. Doa turun hujan akan dibacakan oleh Muhammad Adam Adriansa Abdullah, Muhammad Barbosa Bawondes, dan Muhammad Raska Pratama Mahmud. Disilakan.
4: Allahumma sholli membawa berkah.
5: Allahumma soiban nafi'ah, semoga hujan membawa berkah. Terima kasih Adam, Barbosa, dan Raska. Tepuk tangan dulu. Biar tambah semangat, kita dengarkan lagi lagu Mari Belajar yang akan dinyanyikan oleh Aurelisia, Aurel Poio, dan Safajea Ramadhani Nento. Disilahkan.

0: tepuk tangan dulu.
1: Kita lanjut ke hafalan surah An-Nasr yang akan dilapaskan oleh Muhammad Al-Fariski Pangemanan, Jaidan Azra Suwandi, dan Muhammad Yasin Ismail. Disilakan.

tepuk tangan. Masya Allah, fasih sekali. Selanjutnya, surah Al-Kafirun akan dibacakan oleh Riyad Al-Hakimi Putrakum dan Atala Alza Muhammad Fatih Al-Fariski. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud. Lakum waliyadin.
1: Barakallah lakum dinukum waliyadin. Terima kasih untuk Riyad, Atala dan Fatih. Tepuk tangan dulu semua. Muslim itu bersaudara. Hadis tentang Muslim bersaudara akan dibacakan oleh Muhammad Kenji Dwi Caksono, Najwa Putri Datuela, Andi Ahmad Jakher Alfarezi. Silakan.
2: Muslimu alhum muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lahirnya.
3: Ya, beri tepuk tangan. Betul, kita semua bersaudara. Terima kasih Kenji, Najwa, dan Jaher. Islam mengajarkan kita untuk tidak mencelakai orang lain. Hadis tentang larangan mencelakai akan disampaikan oleh Akila Putri, Alamri, dan Arumi Tasmara Katili. Disilakan.
4: La dorara walah dirara.

Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang merugikan orang lain. Terima kasih untuk Akila dan Arumi. Selanjutnya bacaan sholat, ruku, doa ruku dan sujud. Mari kita dengarkan dari Aska Jain Maliki Halida, Muhammad Asraf Kolu, dan Maryam Nusaibah Hidayat. Disilakan.

0: tepuk tangan untuk semua.
1: Masya Allah, sholatnya harus khusyuk ya. Terima kasih untuk Aska, Asraf, dan Maryam. Jangan lupa doakan ayah dan bunda setiap hari. Doa untuk kedua orang tua akan dibacakan oleh Asajid Harun, Muhammad Hafiz Kasim, dan Kianji Kaisyefa Hatta. Disilakan.

0: tepuk tangan untuk semua. Rabbik firli wali wali daya, Rabbik firli wali wali daya, Rabbik firli wali wali daya. Amin. Terima kasih Asajid, Hafiz dan Kiansi.
1: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
1: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Ah, Papa.
2: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
0: Kita juga mohon kebaikan dunia dan akhirat ya. Doa kebaikan dunia akhirat akan dibacakan oleh Ainun Ajahra Pambode, Alvaro Nizam Jaim Haras, dan Rania Albahar. Disilakan. Oh,

Masya Allah, doanya harus dibaca setiap hari ya. Terima kasih Ainun, Alvaro Nijam, dan Rania. Selanjutnya, hafalan surah Al-Lahab dari Abdul Halid Ibrahim, Alesia Putri Hujuala, dan Elbani Kinan Aidil Arham, disilakan. Bismillah.

Barakallah. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih untuk Khalid, Alicia, dan Kinan. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu Tangan Kanan ke Atas yang akan dinyanyikan oleh Muhammad Rafasya Ataris Alfariski, Azri Atala Nonu, dan Afifa Saripi. Disilakan.

0: 我当的是阿达斯最高的饼干，
1: 拉干的巴赫，
0: 我当的巴拉姆。

0: Tepuk tangan dulu.
1: Seru sekali. Terima kasih Rafasya, Azri, dan Afifa. Sudah membuat kita semua gembira. Alhamdulillah, seluruh rangkaian penampilan anak-anak TK Aisyah Bustanul Atol 1 sudah selesai. Kita dengarkan bersama. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak RRI yang sudah memberikan kesempatan berharga ini. Semoga jadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang ada di TK Aisyah Bustanul Atol 1.
2: Kami dan anak-anak mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung.
1: Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil alamin.

0: teman-teman, siapa yang suka permen? Wow, pasti semua. Nah, tahu nggak asal mula permen itu? Ceritanya, permen itu ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, permen dimulai dari penemuan manusia akan rasa manis pada buah-buahan dan madu. Dulu manusia menemukan cara untuk mengolah bahan-bahan alami menjadi makanan yang lebih lezat. Juga tahan lama. Ini dijadikan persembahan untuk dewa di Mesir kuno. Permen dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka membuat permen dari madu, buah ara, kacang, kurma, dan rempah-rempah sebagai persembahan untuk para dewa. Budaya lain seperti Yunani kuno dan Romawi juga punya tradisi membuat makanan manis. Mereka menggunakan madu, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai bahan utama. Nah, perkembangan permen di abad pertengahan yaitu gula tebu. Penemuan gula tebu juga cara pengolahannya menjadi gula. Kemudian inilah awal mula titik balik dalam sejarah permen. Gula tebu membuat produksi permen menjadi lebih mudah dan membuka jalan bagi yang ingin mencoba berbagai rasa. Permen pada abad pertengahan itu dianggap sebagai makanan mewah dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Penemuan mesin-mesin produksi makanan di abad 19 berubah. Produksi permen dalam skala besar dan berbagai bentuk permen. Berkat inovasi, permen berubah rasa dan bentuk. Kini muncul permen rasa coklat, mint, strawberry, dan lain-lain. Bentuknya juga banyak yang lucu-lucu. Sekarang permen tekstur keras dan ini mulai populer di abad 19. Rasa yang paling populer saat itu adalah rasa peppermint dan lemon. Terus ada juga permen karet loh. Permen karet awalnya dibuat dari getah pohon yang diberi rasa. Hal ini mengajarkan kita bahwa makanan manis ini telah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Awalnya dari persembahan untuk dewa hingga menjadi cemilan favorit anak-anak. Mengunyah permen menyenangkan sekali. Kamu suka permen gak?
1: Aku suka.
0: Akhirnya kita tahu.

adik-adik di rumah, apa kabar? Saya Kakak Ain akan bersama temani semua adik-adik. Sementara mungkin sudah selesai ulangan ya. Iya, ada yang malas belajar tapi akhirnya ketemu sama yang namanya ulangan. Ulangan ini sebenarnya bukan menjadi hal yang ditakutkan. Kalau kita setiap hari belajar berhitung, belajar membaca, belajar mendengarkan, belajar menyimak apa yang disampaikan ibu guru, rasa-rasanya tidak ada yang sulit untuk dihadapi di saat ujian, ya kan? Di saat ulangan. Gimana hasilnya? Apa kejawab semua? Aman ya, aman. Oke, tapi jangan main HP nih. Waduh, parah. Ditegur orang tua, tidak berhenti main HP-nya. Ya sudah, kita dengarkan dulu ya adik-adik, ini ada persoalan.

0: Enak. Dia makan apa?
1: Ini snack ada beli.
0: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang gue cuma 1000 perak, tapi bahaya.
1: Kenapa, Sok?
0: Mama bilang ini ada zat kimia.
1: Baru?
0: Iya, bikin penyakit.
1: Alah, baru semua buang.
0: Iya, tapi di tong sampah.
1: Baru semua rugi.
0: Lain kali kalau mau beli snack, jangan lupa barang.
1: Iya, bakal rugi uang.
2: Let's go.
1: Oke, nanti suruh beli mama, ah.
3: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
4: Oh ya, teman-teman atau adik-adik semua yang lagi di rumah, enggak seru kalau kita tidak mendengarkan sebuah kisah, karena pengetahuan itu kita bisa dengarkan, kita bisa menambah pengetahuan dengan cara mendengarkan. Kisah-kisah menarik di daerah-daerah lain itu sangat menarik, dan kalau kita tidak dengarkan, kita akan terasanya seperti apa ya. Kita kalau punya cerita yang unik dari daerah lain, pasti teman-teman juga ingin tahu. Adik-adik ini punya teman, aku punya cerita loh ini dari daerah ini. Apakah itu betul atau tidak? Namun di setiap daerah itu kepercayaannya banyak yang meyakini akan kisah-kisah tersebut. Nah, hari ini Kak Ayin akan hadirkan satu kisah yang menarik, kali ini tentang asal-usul Ngayau. Kita dengarkan bersama-sama.
5: Asal mula ayat.

Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya

0: Sakitnya karena wayah ini munda disuruh. Yon. Oh, Yon.
1: Ya. Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nilai so.
0: Jangan lawas-lawas, Sawa.
2: Opat, ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
0: Apa wak kolah di belakang situ tuh?
2: Lagi nimbai gubang.
0: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
2: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
0: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
2: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, su. Maka baru maha jua tadi hujan.
0: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, mak leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, mah. Heh, mana rupanya. Nasib maha lagi.
2: Eh, su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
0: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Eh, ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi lah. Zaman bahari.
2: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini mundi ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kanak jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Terus kan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus lesu.

Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk.

0: dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
1: Nek, Nek, Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
2: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
1: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
2: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
1: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
2: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
1: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
2: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
1: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
2: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
1: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusuk. Berani juga kasih datu.
2: Mau dik mau, Yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih, Suyo. Saya ndak bisa bayangkan, leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Ih. Terus tegak apa kekisahnya, Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah? Mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh. Di papa kisah lagi, Yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih. Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat-dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida ni melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Pot.

0: ada apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
2: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Iya.
2: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tuh ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi yon, orang wayani repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP itu udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Asal kata kayao yang berarti musuh sudah kita dengarkan dari ini persembahan RRI. Ya, ini kisah apa namanya? Kisah dari daerah Kalimantan yang mengisahkan tentang penafsiran beberapa suku-suku yang ada di Dayak yang mengaitkan dengan kata berarti mencari atau berburu dalam prakteknya ngayau gitu ya. Seringkali dimaknai sebagai kegiatan berperang melawan musuh. Yang kisahnya mengapa ngayau ini dilakukan? Dan pada masa lalu sebenarnya ngayau ini tidak dilakukan sembarangan, karena ini tradisi yang berkaitan dengan bela diri dari serangan musuh, balas dendam anggota keluarga atau kelompok yang terbunuh. Ini dulu-dulunya ya seperti ini, dan ini menunjukkan satu keberanian dan kehormatan. Nah, oleh keyakinan adat ini dianggap ini sebagai hal yang spiritual yang berkembang saat itu. Nah, ketika tradisi itu berkembang seiring zaman, keinginan untuk hidup berdamai pasti ada ya. Tidak ingin bertikai, tidak ingin musuh-musuhan, tidak ingin ada korban-korban begitu ya. Nah, olehnya para pemimpin berbagai sub-suku Dayak itu mengadakan rapat damai Tumbong Anoy. Itu tahun 1894 di Kalimantan Tengah. Nah, dalam kisahnya memang pertemuan besar tersebut sudah disepakati dan akhirnya menyepakati mengakhiri tradisi perang dan ngayau demi menciptakan perdamaian antar warga. Enggak baik memang yang namanya perang karena pasti ada korban. Masa ada sih orang yang harus mati ya hanya karena mementingkan keegoisan. Nah, itu kesimpulannya, ngayau ini bagian sejarah dari budaya masa lalu masyarakat Dayak yang berkaitan dengan peperangan dan bagaimana mereka bertahan dalam kelompoknya. Gitu ya, kan dulu kita kan tahu semua kita ini banyak wilayah-wilayah yang saling berperang. Namun tradisi ini sudah tidak dipraktikkan lagi, tapi tetap dipelajari ini sebagai warisan sejarah budaya masyarakat Kalimantan yang pernah ada. Dan meski sering disalahpahami bahwa sebagai tindakan tanpa aturan, tapi dalam tradisi lama Dayak ngayau ini punya aturan adat loh. Alasannya tertentu dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Begitu ya adik-adik ya. Ini sekedar untuk pengetahuan adik-adik bahwa ternyata dulu ini di berbagai tempat memiliki kisah yang asal-usulnya seperti itu. Dan kenapa itu tidak dijalankan? Kalau dijalankan sekarang, pasti tidak ada banyak generasi yang kita bisa lihat sekarang. Oke? 55 menit dari jam 10. Kita akhiri sampai di sini adik-adik. Ada persembahan terakhir untuk adik-adik. Pengen kita dengarkan lagu dari dari Kak Hawa yang nyanyi dengan Om Panji Sakti. Dia nyanyi pandai mencuci buat adik-adik. Yuk pandai nyuci. Dari minggu siap-siapin baju buat besok. Cuci kaos kaki, cuci tas, cuci baju, ya pakaian dalam. Ini harus sudah selalu dilakukan.

Adik-adik di rumah, kita akhiri sampai di sini. Jumpa kita untuk idola, idola Indonesia layak anak. Terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan teman-teman lainnya dari sekolah yang lain juga. Dan adik-adik yang juga mungkin ingin sekali tampil di sini, datanglah ke RRI Gorontalo ya. Dan bisa direkam suaranya, bisa ngaji bersama, bisa doa bersama, bisa nyanyi dan berpantun bersama. Oke? Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih adik-adik semuanya. Dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
2: Dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 itu sudah mulai berdatangan di Amerika Serikat jelang turnamen yang nanti pada 11 Juni dimulai. Jadi mereka ini sudah mulai menempati kamp latihan dan markas-markas yang sudah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina itu sudah menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei yang lalu. Jadi mereka itu tiba dengan pesawat bercorak garis putih biru angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Jadi pendengar, Messi dan kawan-kawan ini dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City, dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personil keamanan tambahan itu disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Pendengar, ada dekorasi bertema La Albi Castle dengan ini menghiasi seluruh sudut kota hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Jadi gambar besar tentang pemain Argentina yang sudah terpampang jelas di depan area hotel tersebut. Nanti masih ada tim-tim lain yang menyusul. Yang kemarin itu tiba di tanggal 1 Juni adalah timnas Inggris. Mereka memulai pemusatan pelatihan di Florida dan pelatih Thomas Tuchel yang memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Kalau dari pemain Inggris ini, mereka berlatih dalam suhu tinggi. Ini guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Nah, sementara media New York sendiri melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino itu menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu dari Ebit Gade dan Iwan Fals untuk Anda nikmati bersama. Makin panas aja kita di sini ya. Tapi alhamdulillah mereka para jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Dan seperti yang dikatakan oleh pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat, mereka sangat memuji layanan ibadah haji tahun 2026 ini, di mana pelayanan tahun ini dinilai semakin ramah bagi penyandang disabilitas. Dan apresiasi tersebut disampaikan oleh jemaah tunanetra pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Seorang tunanetra bernama Ivan Hidayatullah yang merasakan langsung kemudahan layanan saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Dan layanan ini diberikan cukup membantu jemaah dalam menjalankan rangkaian ibadah. Dukungan petugas membuat jemaah disabilitas dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Hal tersebut juga meningkatkan rasa percaya diri kepada mereka untuk menyelesaikan ibadah. Perhatian terhadap kebutuhan jemaah disabilitas kini semakin besar. Juga disoroti terbitnya keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 28 tahun 2025, di mana regulasi ini baru mengatur tentang perlindungan dan pelayanan pada bagi para penyandang disabilitas, di mana aturan tersebut sudah dinantikan oleh komunitas disabilitas selama bertahun-tahun.

Indonesia. Nanti Gorontalo siang ini di sesi berikutnya akan bersama Daniel Cecil, Vibo Kings. Dan akhirnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Semoga hari ini tetap nikmat yang diberikan Tuhan dapat kita syukuri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar muslimin dan muslimah, tepat 50 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

atas bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Its Face melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah Ninjo VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari area masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.

0: berangkat dari jersey di kerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
1: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
2: Bisa bertambah masih.
1: Bisa kalau penjualannya.
0: Belakangnya Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
4: Breaking news.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
5: Perawat Subianto yang akan setiap di tingkat pengadahan penjagaan dan kesejahteraan Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak membutuhkan keuangan. Dan karena itu, berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
6: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
5: Iya.
6: Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
5: Iya.
6: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
5: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
6: Rencananya semua kabupaten satu kota
5: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi, belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu, apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Lalu rukun sama kawan. Lalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Tapi sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya sudah diavandir itu pun. Udah, normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like...
2: Saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: In 3 days, your physical condition is not changing a lot.
3: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Je set a match, Andreeva.
5: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Kvalinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
6: Thank you for making this tournament very, very cool.
5: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
6: Such an amazing event.
5: Sementara itu, Maya Kvalinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
6: Stay forever in my heart. Merci.
5: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
8: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan sabak karyaman pertama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
9: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Japon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya...

0: memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak ya, seperti apa, dan kita coba cari strategi yang pas.
1: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
2: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik besok.
1: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Dengan saya Denilsa Silvi Bokins menemani Anda di Gorontalo siang ini sampai nanti di Gorontalo sore ini ya. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda pendengar di mana terkait dengan olahraga ya. Turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2026. Nah, ini akhirnya masuk babak semifinal ya. Badminton lovers dapat menyaksikan secara langsung semifinal Indonesia Open 2026 di RCTI dan INews hari ini ya, di hari Sabtu kemarin. Semua partai menarik siap tersaji pada babak empat besar ajang WWF Super 1000 yang digelar di Istora Senayan. Selain dua pasang ganda putra, tuan rumah juga meloloskan dua wakil lainnya di babak semifinal, yakni tunggal putra Jonathan Christie dan ganda putri Rahel Alicia Ross. Dan Anda bisa cek informasinya ya, untuk jadwal urutan pertandingan ya. Kalau di match one itu tunggal putri ada Akane Yamaguchi dari Jepang versus Shim Yujin Korea. Match 2 tunggal putri An Seong Korea versus Chen Yu Fei di China. Masih banyak lagi ya, nanti Anda bisa cek aja di rri.co.id. So tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Padungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, updatean informasi dari rri.co.id. Pendengar, di mana informasi terkait ya ini nih ada TVRI dan RRI Gorontalo semarakan promosi Piala Dunia 2026. Euforia menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 ini mulai terasa di berbagai daerah termasuk Gorontalo sebagai stasiun televisi nasional pemegang hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia, dan TVRI ini terus menggencarkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan Car Free Day yang berlangsung di kawasan kantor PRI Gorontalo. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Imigrasi Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Gorontalo. Acara ini juga melibatkan berbagai instansi dan mitra kerja di antaranya BRI, TVRI Gorontalo dan RRI Gorontalo, di mana beragam kegiatan juga digelar. Ada partisipasi dari masyarakat mulai senam jumba, pameran UMKM hasil karya warga binaan pemasyarakatan, terus juga pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembagian door prize. Di mana antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari, selain mengikuti berbagai aktivitas yang disediakan panitia, warga juga memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi stand-stand layanan dan pameran yang tersedia. Updatean dari rri.co.id, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa bertahan gitu ya, bertahan mungkin masih merasa oh masih bisa apa ya namanya, masih punya peluang kali ya kalau kita bertahan gitu. Oke, tergantung ya masing-masing kita. Kalau mau bertahan ya udah bertahan, tapi kalau mau ya, tidak bertahan tidak apa-apa. Tapi jangan sampai bertahan tapi sakit terus gitu. Aduh, gitu ya. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Daniel, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital, aplikasi RRI News ya. Terus juga jangan lupa update informasinya di rri.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Untuk Anda di Prosat RRI Gorontalo, updatean informasi dari rri.co.id, pendengar, ini ada informasi terkait bagaimana kita humble bridging, batas tipis antara bersyukur dengan cari validasi, gitu ya. Di mana fenomena memamerkan pencapaian atau flexing di media sosial ini, pendengar, kini telah bertransformasi menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan psikologis remaja untuk mengejar yang namanya eksistensi dan jati diri. Namun perilaku ini seringkali ya berbenturan dengan nilai-nilai budaya kolektif ketimuran, ya, seperti konsep andap, asor yang sangat menjunjung tinggi kerendahan hati dan melarang kesombongan. Dan pendengar, ketergantungan yang terlalu tinggi pada validasi eksternal seperti jumlah tombol suka, pengikut, ya, kolom komentar, ini beresiko memacu gangguan kesehatan mental berupa stres dan kecemasan. Nah, ketika ekspresi terhadap respon positif publik tidak terpenuhi, seorang ini pasti akan rentan mengalami tekanan psikologis akibat hilangnya kontrol atas apresiasi lingkungan. Nah, untuk mengatasi jebakan ini, jadinya masyarakat itu dihimbau untuk menumbuhkan kesadaran diri untuk menerapkan filosofi, ya. Filosofi, kalau umpamanya di daerah Jawa itu ada namanya Jawa Eling Lan Waspodo, sebelum memberikan konten. Bagaimana mengembalikan nilai dasar media sosial sebagai wadah dokumentasi pribadi atau pembagi informasi yang menginspirasi akan membebaskan seorang dari beban ketergantungan validasi orang lain. Seperti itu ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Fredy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Merdeka.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
4: saat
3: hari
4: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
3: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
5: Kita balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu. Dia mau bisnis segala macam gitu. Nanti kemudian 1889, namanya Restrukbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Friedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baiturahim ke arah sana. Itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, mereka sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross check sama generasi tua yang masih ada.
3: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
5: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks ke situ. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur nanti. Kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu tuh, warisan Belanda. Terus ke sebelah sana yang mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer sebagainya, sampai rumah sakit Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang. Sebelah ke arah Polres Kota itu punya Belanda semua sampai di sana.
6: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
5: Iya, memang di tengahnya
6: ada, bahasa sekarang block plan gitu.
5: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.

0: mulai dari kompleks gedung Belelimbu I, SDN 46 ke arah selatan sampai di kompleks RRI Lama dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
1: Kalau di sana perlu sholat, akan sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah sana, atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun. Harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan.
2: Enggak ya, ada. Masjidnya justru di sini.
1: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu. Justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kan juga enggak tahu soal itu.
2: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau
1: termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apris di Sulawesi Selatan. Itu Westerlin habisin orang di lapangan kerja sih.
2: Oh iya.
1: Iya kan? Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
2: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
1: Strategi peran dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
0: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan alun-alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
3: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model taruna ini.
4: Tidak.
3: Oh di dalam box.
4: Pas di pagar lo ini. Ini di tiang listrik ini.
3: Baru.
4: Dulu belum bajual begini masih. Ini kacang. Kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut supaya jual beli makan.
3: Berarti dulu lapangan ini buat tanah semua begini.
4: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Buat jual es cendol.
0: Pembangunan satu persatu di lokasi lapangan taruna remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Lutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan taruna remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
1: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya beritahu itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan dirobah juga ya. Jangan dirobah. Kemudian yang di sana logistik punya bekang tentara. Ya,
2: sudutnya
1: ya. Rumah-rumah sekitar kecuali Saronde itu yang sudah dirobah. Itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Kapitol.

0: capital.
1: Ma da waktu dulu itu?
0: Oh, bioskop.
1: Oh gitu.
0: Bioskop capital. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
1: Oh, yang guest house.
0: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
1: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan taruna
0: Belanda cermat mendesain kota.
2: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau taruna remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

ya siang hari ini pada siap-siap ya nih untuk para pelaku UMKM yang lagi berusaha untuk berjuang hidup gitu ya. Dimana kalau bicara soal kuliner, saat ini memang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang street food ini sedang menjadi tren di berbagai daerah, yang mulai dari jajanan kekinian, aneka minuman segar, makanan tradisional yang dikemas modern, hingga kuliner unik dengan harga terjangkau. Semuanya itu berhasil menarik perhatian masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kreativitas pelaku UMKM ini semakin berkembang. Mereka tidak hanya menjual makanan yang lezat, tetapi juga menghadirkan konsep menarik di mana kemasan unik serta aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Selain menjadi pilihan kuliner favorit masyarakat, ini kehadiran UMKM street food juga bahkan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Usaha-usaha kecil mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, bisa juga menggerakkan ekonomi lokal. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat, pelaku UMKM ini dituntut untuk terus berinovasi. Ya benar, harus inovasi gitu. Harus menjaga kualitas produk, kebersihan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pendengar, di mana kuliner street food ya, ini sangat booming, apalagi di Gorontalo gitu ya. Beberapa hari ini, kemarin nih mulai street food gitu. Yang dulunya tuh daerah sepanjang dari samping rumah Dinas Gubernur ke KFC, ke daerah Makro ya, kata salah tuh. Terus sekarang ini street foodnya itu diadakan dekat dengan rumah adat Dulahupa, Dulahupa sampai SMP 7, itu luar biasa antusias masyarakat itu, dan luar biasa juga kerja kerasnya dari panitia ya. Dan mendengar, jangan kemana-mana, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan update informasi untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah di kota siang, yang pasti tetap di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kita memberi program agar lebih dekat ke masyarakat. Jadi di sini ada pelayanan pembuatan paspor juga, terus ada untuk pelayanan orang asing juga ada di sini, khusus perpanjangan, ITAS, pelayanan paspor untuk penggantian.
2: Label sekolah unggulan dan bukan unggulan sebetulnya adalah bias dari letak geografisnya. Menurut saya, sekolah unggulan itu identik dengan sekolah yang terletak di pusat kota.

topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Daniel Sasilvi Bookings.

0: Pendengar, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyalurkan bantuan bidang peternakan dan perkebunan di Desa Talumelito, Kabupaten Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan bibit kelapa dan bibit ayam kepada para petani dan peternak di Kabupaten Gorontalo. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada giat peternakan dan perkebunan yang berlangsung di kantor UPTD Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan dialog bersama Satuan Tugas Peternakan, peninjauan pelaksanaan inseminasi buatan dan layanan klinik hewan, serta penandatanganan prasasti checkpoint. Gubernur Gusnar Ismail mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mendorong pengembangan sektor peternakan dan perkebunan di Provinsi Gorontalo. Diharapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh para petani dan peternak sebagaimana harapan pemerintah.
2: Bantuan ini merupakan bentuk daripada program Bapak Menteri Pertanian untuk mengembangkan peternakan dan perkebunan, terutama orientasinya kepada hilirisasi. Tadi saya menyerahkan kelapa, sebenarnya juga ada kakao dan tebu, itu programnya. Dan insya Allah ini segera ditanam, 3-4 tahun akan datang, berbuah, berhasil, langsung kita hilirisasi. Jadi saya tekankan kepada petani tadi, kita menanam kelapa sekarang berbeda dengan tanam kelapa dulu. Kalau yang dulu itu ya kelapanya cuma khusus konsumsi sendiri, tapi ini untuk industri.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan, tetapi juga terus berinovasi meningkatkan layanan. Kini selain memiliki fasilitas layanan kesehatan ternak, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo juga telah melayani pemeriksaan hewan peliharaan.
3: Sekarang di Gorontalo kalau itu sudah punya klinik kesehatan oleh pemerintah dan hari ini sudah mulai kita operasionalkan dan sudah dilaksanakan. Nah, hari ini Pak Gubernur melihat langsung apa sih yang kita laksanakan di sini. Pak Gubernur tadi sudah banyak menyarankan kepada kami sampai Pak Gubernur perlu ditingkatkan dari klinik sampai juga bak cikal bakar rumah sakit hewan itu.
1: Ramdan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai masukan Gubernur Gorontalo terhadap sejumlah program Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, utamanya soal pelaksanaan inseminasi buatan dan peningkatan layanan klinik hewan. Masukan tersebut sangat penting agar program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan ke depan bisa berjalan dengan lebih baik.
0: Komitmen memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bone Bolango membuahkan hasil dengan ditetapkannya peraih penghargaan terbaik satu program Jaksa Pelindung Pekerja JPP periode April-Mei 2026. Peringkat terbaik 2 diraih Desa Bongo Ime, Kecamatan Tilongkabila, sementara posisi terbaik 3 ditempatkan Desa Boludawa, Kecamatan Suawa. Penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi kepesertaan baru yang terdaftar melalui skema JPP. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan capaian ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran perlindungan sosial di tingkat desa. Keberhasilan ini menunjukkan pemerintah desa serius melindungi para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program JPP bukan sekadar administrasi tetapi bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat.
4: Saya bisa terucap kalimat saya, nama Ismet Mile dan Kabupaten Bone. Saya merasa berbangga hati bahwa kepada seluruh pekerja ketenagakerjaan mendapat perlindungan hukum dari pejabat.
0: Program Jaksa Pelindung Pekerja dijalankan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat perlindungan bagi pekerja khususnya sektor rentan. Landasan kebijakan tersebut turut diperkuat Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menekankan peran pemerintah desa dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurutnya Ismet Mila, capaian tersebut harusnya memotivasi desa lain untuk mempercepat pendaftaran pekerja sehingga perlindungan sosial di Bone Bolango semakin merata dan berkelanjutan. Masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan keimigrasian tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi. Melalui program Imiscape Fest, berbagai layanan keimigrasian hadir lebih dekat dan dapat dijangkau langsung oleh masyarakat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo menggelar program Imiscape Fes, TPRI Kantor Cabang Gorontalo. Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi Gorontalo Yanto Ardianto mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, masyarakat dapat mengakses layanan pergantian paspor, sementara warga negara asing dapat memperoleh layanan keimigrasian tertentu seperti perpanjangan izin tinggal terbatas atau ITAS, serta layanan pelaporan keberadaan orang asing.
5: IMISKIP ini program di mana kita memberi program agar lebih dekat ke masyarakat. Jadi di sini ada pelayanan pembuatan paspor juga, terus ada untuk pelayanan orang asing juga ada di sini, khusus perpanjangan, ITAS, IPOA. Jadi di sini ada penggantian paspor, layanan paspor untuk penggantian. Tapi yang hilang sama rusak di kantor imigrasi. Kalau seandainya kita, karena ini kan tujuannya mendekatkan ke masyarakat. Jadi pastinya kalau ini lebih berdampak positif nantinya, ini akan kita lakukan lagi.
0: Menurut Yanto, kegiatan jemput bola seperti IMISCAPE menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses pelayanan publik sekaligus memberikan edukasi mengenai layanan keimigrasian yang tersedia. Ia menambahkan apabila kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, Imigrasi Gorontalo berencana kembali melaksanakan program serupa pada kesempatan mendatang. Melalui program IMISCAPE, Imigrasi Gorontalo berharap pelayanan keimigrasian dapat semakin mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. BRI Kantor Cabang Gorontalo terus memperkuat perannya dalam menghadirkan layanan yang dekat dengan masyarakat. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan IMISCAPE Fest yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo bekerjasama dengan BRI. Di depan gedung BRI Cabang Gorontalo bertepatan dengan Car Free Day Kota Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan publik yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari layanan keimigrasian, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga dukungan bagi pelaku UMKM lokal. Pemimpin cabang BRI Gorontalo, Komang Wahyu, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi BRI dengan Imigrasi Gorontalo untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
6: Hari ini kita ada kegiatan IMISCAPE Fest ya, kerjasama antara BRI, Imigrasi, RRI dan RRI juga. Jadi di sini ada layanan paspor dari Imigrasi, kemudian pemeriksaan gratis, kemudian BRI sebagai mitra untuk melakukan pembayaran TNBP, sekaligus juga ada tenda UMKM. Jadi di sini kami harapkan biar ini bisa selalu dekat dengan untuk memberikan pelayanan publik. Kerjasama ini terus berlanjut. Ya, jadi kita tinggal kegiatan apa lagi yang harus kita lakukan supaya ini kan sifatnya pelayanan publik ya. Nah, dengan pelayanan publik ini kita usahakan terus lebih dekat lah sama masyarakat. Kan ini seperti hari ini kan hari Minggu ya. Nah, kita lihat kan ada crowd untuk keramaian di hari Minggu di daerah Gorontalo. Nah, kita manfaatkan sekaligus mungkin edukasi juga kan ke masyarakat.
0: Komang menambahkan pelaksanaan kegiatan di ruang publik seperti Car Free Day menjadi momentum yang tepat untuk memperluas akses layanan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan ini juga turut hadir TVRI Gorontalo dan RRI Gorontalo yang ikut mengkampanyekan program Pesta Bola Dunia kepada pengunjung Car Free Day sehingga menambah semarak suasana kegiatan. Ia berharap sinergi BRI dengan Imigrasi Gorontalo dapat terus berlanjut dalam berbagai program pelayanan publik lainnya.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Predikat sekolah unggulan selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Sebagian besar sekolah yang dianggap unggulan oleh masyarakat justru berada di pusat kota, sehingga label tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor geografis dibandingkan mutu pendidikan yang dimiliki sekolah. Menurut Kepala SMP Negeri 11 Kota Gorontalo, Arsita Laima, persepsi masyarakat terhadap sekolah unggulan umumnya terbentuk karena lokasi sekolah yang strategis, akses yang mudah, serta sejarah panjang sekolah tersebut dalam menarik minat peserta didik. Akibatnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran seringkali dipandang sebelah mata meskipun memiliki kualitas pembelajaran yang tidak kalah baik. Ia menjelaskan setiap sekolah pada dasarnya memiliki potensi yang sama untuk berkembang apabila didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, sarana pembelajaran yang memadai, serta dukungan orang tua dan masyarakat.
8: Nah, dari hasil identifikasi saya selama satu bulan ini, saya sebetulnya tidak melihat adanya ketimpangan yang berarti untuk potensi siswa maupun kompetensi guru antara kedua sekolah ini. Sehingga berdasarkan pengalaman dan pengamatan tersebut, saya berasumsi bahwa label sekolah unggulan dan bukan unggulan sebetulnya adalah bias dari letak geografisnya. Jadi itu yang pertama, mungkin dari letak geografis dari sekolah tersebut. Menurut saya, sekolah unggulan itu identik dengan sekolah yang terletak di pusat kota dengan ukuran gedungnya yang besar, sedangkan sekolah yang bukan unggulan itu selalu berada di pinggiran kota. Seperti itu, Pak, ya. Dan dari ukuran fisik gedung sekolahnya pasti kecil. Sebenarnya kita paham bahwa sekolah dengan fisik yang besar itu saja karena jumlah siswa yang terdaftar di sekolah itu besar. Ini artinya bahwa jika kita tarik benang merahnya, sekolah unggulan selama ini hanyalah sekolah yang memiliki daya tarik eksternal yang lebih tinggi, sehingga memicu penumpukan modal sosial, fasilitas, dan input siswa yang memang sejak awal sudah disiapkan oleh orang tuanya.
0: Arsita menilai masih banyak sekolah di kawasan pinggiran yang mampu menghasilkan lulusan berprestasi dan memiliki daya saing tinggi. Namun capaian tersebut kerap luput dari perhatian karena masyarakat telah lebih dulu membentuk persepsi mengenai sekolah favorit dan sekolah biasa. Fenomena tersebut juga menjadi tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Arsita, pemerintah terus berupaya mendorong pemerataan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas belajar, serta berbagai program penguatan kapasitas sekolah di seluruh wilayah. Ia berharap masyarakat dapat mulai melihat kualitas sekolah secara lebih objektif dan tidak hanya berpatokan pada lokasi atau popularitas sekolah tertentu. Pendengar Mahir Wata Siang, kita ikuti rangkuman berita selengkap ya bersama narator Rusdi Aneta.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rusdi Aneta. Mendengar, laporan kita awali dari Bobi Riawan, Wakil Gubernur Gorontalo instruksikan agar seluruh kekurangan tempat pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional KTNA di Kabupaten Gorontalo segera dibenahi.
10: Menjelang pelaksanaan Pekan Petani dan Nelayan Nasional PENAS, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi melakukan peninjauan di 3 lokasi di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan tersebut guna memastikan kesiapan lokasi yang akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nasional tersebut. Ida Saida mengungkapkan PENAS ini merupakan momentum penting untuk memperkenalkan potensi pertanian Gorontalo kepada masyarakat luas sekaligus menjadi sarana bertukar pengalaman dan teknologi di bidang pertanian dan perikanan. Menurutnya, sektor pertanian salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Gorontalo, maka sentra pertanian yang menjadi lokasi kunjungan harus dipersiapkan secara maksimal agar memberikan kesan positif kepada peserta.
11: Memang ada perbaikan-perbaikan ya, dievaluasi kembali. Perbaikannya adalah mungkin pas mereka kunjungan kan panas sekali tuh ya, ada yang membuat peserta itu di situ. Mungkin pameran-pameran kecil juga harus ada dipamerkan ya, yang berhubungan dengan pupuk, dengan produk-produk yang disajikan lewat padi organik. Kemudian yang kedua tadi kacang. Kacang ini kan merupakan makanan cemilan, disukai oleh dari anak-anak sampai dewasa. Tapi juga ini juga bisa menjadi daya tarik. Hanya tadi ada yang sudah panen, ada yang sementara akan ditanam. Dan juga ada inovasi-inovasi daripada tani kacang tersebut. Juga saya harapkan juga ada kacang-kacang lokal yang dipamerkan.
10: Wagub menyampaikan pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung Kabupaten Gorontalo sebagai tempat pelaksanaan PENAS hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Selain meninjau lahan pertanian, Ida Saida bersama panitia lokal mengecek kesiapan fasilitas pendukung yang akan digunakan selama pelaksanaan kegiatan dan berkunjung ke tempat budidaya ikan tawar. Bobi Riawan melaporkan.
9: Pemerintah dan pihak terkait lainnya didorong memberikan perhatian terhadap pemanfaatan lereng gunung sebagai lahan pertanian jagung. Praktik ini dinilai memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan. Andi Sanga melaporkan.
12: Pemanfaatan lereng gunung sebagai lahan perkebunan jagung di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo kembali mendapat sorotan. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah maupun para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Menurut Jamaluddin Hamid, salah seorang praktisi pertanian di di Gorontalo, penanaman jagung di lereng-lereng curam memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai dengan penerapan kaedah konservasi yang tepat. Ia menilai saat ini tidak sedikit kawasan perbukitan dan lereng gunung yang kondisinya mulai gondol akibat pembukaan lahan untuk budidaya jagung. Dampak dari aktivitas tersebut memang tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, namun seiring berjalannya waktu dapat meningkatkan risiko erosi, longsor, berkurangnya daya serap air, hingga menurunnya kualitas lahan pertanian itu sendiri.
13: Kebanyakan lahan kita punya kelerengan yang cukup tajam ya. Itu kan tidak cocok untuk jagung, malah merusak lingkungan kita, dan kalau kita jalan ke Sumalata atau ke Pat itu kan kelihatan kiri kanan jalan kan, sudah gundul, dan itu harus menjadi perhatian kita. Belum kita dapatkan sekarang, tapi suatu ketika itu kan risiko lingkungannya sangat besar.
12: Berbicara soal upaya mempertahankan, bahkan meningkatkan produksi jagung Gorontalo ke depan, pemerintah diingatkan untuk tidak hanya melihat dari sisi luas areal penanaman. Menurut Jamaluddin, peningkatan produktivitas juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern, termasuk penyediaan sistem pengairan yang memadai. Selain itu, pemenuhan kebutuhan petani juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi jagung. Ketersediaan pupuk, akses permodalan, pendampingan teknis, hingga jaminan harga yang menguntungkan harus diperhatikan secara serius. Dengan dukungan tersebut, produksi jagung dapat terus ditingkatkan tanpa harus mengorbankan kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting bagi kelestarian lingkungan.
9: Masyarakat Kota Gorontalo diimbau agar tetap waspada menyikapi perubahan cuaca yang tidak menentu saat ini. Selain banjir dan tanah longsor, hujan yang disertai angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang. Berikut laporan Hendra Rauf.
14: Perubahan cuaca yang tidak menentu dewasa ini berupa curah hujan yang intensitas tinggi dan angin kencang agar dapat diwaspadai oleh masyarakat yang berada di Kota Gorontalo. Selain menyebabkan banjir dan tanah longsor, perubahan cuaca tersebut dapat mengakibatkan pohon tumbang. Henry Tiko Alu, Kepala BPBD Kota Gorontalo, mengimbau kepada masyarakat Kota Gorontalo yang melakukan aktivitas di luar rumah agar tetap memperhatikan keberadaan cuaca sekitar. Dan apabila kegiatan di luar rumah tersebut agak mendesak, diharapkan untuk tetap berhati-hati guna menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi. Memastikan kondisi sekitar tetap aman sangat membantu dalam menjaga keselamatan diri sendiri dari kejadian bencana banjir dan tanah longsor serta pohon tumbang tersebut. Langkah antisipatif sangatlah dibutuhkan dalam menyikapi keadaan cuaca yang sering berubah-ubah yang terjadi di Kota Gorontalo selama ini.
15: Sering terjadi akhir-akhir ini pohon tumbang. Kota Gorontalo ini seringkali ada karena angin kencang, hujan, ada kejadian bang. Buat masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama di jalan, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Bila dalam kondisi hujan, sebaiknya saran kami kalau bisa ditunda aktivitas di luar rumah, ya jangan lu beraktivitas. Tapi kalau memang isi tugas pekerjaan mesti beraktivitas, beraktivitas di luar rumah dalam hujan atau angin kencang, tetap berhati-hati dan waspada. Lihat kondisi, kalau ada melewati pohon yang besar, yang rindang atau yang apa, kalau bisa jangan sampai lama-lama di tempat situ, secepatnya lewat. Dan lihat kondisi, kalau memang ada tanda-tanda sudah mau tumbang atau patah, sebaiknya menghindar. Dan kalau bisa menghindar.
14: Keberadaan cuaca yang tidak menentu saat ini memerlukan kewaspadaan dini masyarakat dengan cara tetap mengedepankan keselamatan dan kewaspadaan. Pihak BPBD Kota Gorontalo senantiasa terus mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca yang tidak menentu.
9: Upaya menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat kurang mampu terus dilakukan melalui program sekolah rakyat terintegrasi 71 Bolemo di Provinsi Gorontalo. Saat ini proses penyangkauan calon siswa terus digencarkan hingga ke tingkat desa guna memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan gratis dengan fasilitas yang memadai.
16: Proses penjangkauan calon siswa untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Kabupaten Bolemo terus dilakukan guna memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan gratis dan berkualitas. Selain melakukan penjangkauan calon siswa, pihak sekolah juga mulai mempersiapkan pelaksanaan proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan dapat berjalan maksimal saat tahun ajaran baru dimulai. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bolemo, Muhammad Saifuddin, dikonfirmasi RRI mengatakan Program tersebut menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini mengalami keterbatasan akses sekolah. Penjangkauan terus dilakukan agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan.
17: Kalau untuk sekarang ini kan kami posisinya sekolah rintisan, itu ada 3 ruang kelas, tapi sekarang ini dalam proses pembangunan sekolah rakyat permanen yang ada di Wonosari, gitu ya, tepatnya di dekat Tugu KTM Wonosari, itu pembangunannya masing-masing gedung SD, gedung SMP, dan gedung SMA yang bisa mengcover untuk 1000-an lebih murid, Bapak. Nah, untuk tahun ini kami dapat kuota 3 rombel untuk jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Masing-masing rombel itu 30 siswa. Jadi kami target di tahun ini penjangkauannya untuk targetnya 270 siswa.
16: Sementara itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gualemo juga terus bergerak melakukan pendataan calon siswa hingga ke tingkat desa bersama tenaga pendamping sosial, TKSK, dan organisasi perangkat daerah. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Gualemo, Syafruddin Lamusu, mengatakan hingga saat ini jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau mencapai 161 orang dari target 270 siswa yang dibutuhkan. Kuota tersebut terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
18: Sekolah rakyat tersedia untuk menampung dengan segala layanan gratis dan diasramakan. Semuanya dipelihara oleh negara. Sehingga untuk penjangkauan sekarang sudah berjumlah 161 orang dari 270 target yang dicari, yakni 90 SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini kami akan menjangkau dan mencukupi jumlah kuota yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial.
16: Menurutnya, sekolah rakyat hadir dengan konsep pendidikan gratis lengkap dengan sistem asrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara, khususnya bagi masyarakat kategori desa 1 dan 2. Syafruddin menegaskan, seluruh kecamatan di Kabupaten Gualemo akan menjadi sasaran penjangkauan agar seluruh anak dari keluarga mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pemerintah Kabupaten Gualemo berharap kehadiran sekolah rakyat terintegrasi 71 dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan di daerah. Taufik Usman melaporkan.
9: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo mendorong peningkatan kesadaran hidup sehat di kalangan mahasiswa melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Berikut laporan Raihan Datau.
19: Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah mendapat sambutan positif dari mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan civitas akademika. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Juhri Abdul Samad, menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan dapat terus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan kampus.
20: Alhamdulillah, kami dari Fakultas Ilmu Sosial menanggapi secara cepat program dari Dinas Kesehatan, yakni pengecekan kesehatan gratis germasnya bagi masyarakat. Kami juga dari Fakultas Ilmu Sosial itu sangat membutuhkan kerjasama sehingga ini ada take and give. Jadi Dinas Kesehatan memiliki program kerja, kami juga memiliki dukungan dari Dinas Kesehatan. Kegiatan kesehatan gratis ini juga ada merupakan yang kami harapkan di Fakultas Ilmu Sosial, di mana kami berharap dari Dinas yang memiliki kompetensi untuk bisa menjelaskan dan terjun langsung di dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis sampai dengan donor darah. Nah, secara administrasi kami juga membutuhkan program kerjasama itu. Oleh sebab itu tadi kita sudah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dan ini merupakan legalitas formal untuk kita bisa melakukan kegiatan kerjasama melalui 3 bidang. Jadi ada pendidikan, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat.
19: Menurut Juhri Abdul Samad, antusiasme mahasiswa terlihat dari tingginya partisipasi pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Mahasiswa dari berbagai jurusan turut terlibat setelah memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong kesadaran hidup sehat dan kepedulian sosial di lingkungan kampus.
9: Cap- cabang olahraga Muay Thai Gorontalo mendapatkan penambahan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun Bela Diri tahun 2026. Optimisme tersebut muncul setelah Muay Thai menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Gorontalo pada PON sebelumnya. Berikut laporan Desrian Syamahmu.
2: Technical Delegate Muay Thai Gorontalo Iswan Tojo mengatakan target yang dipasang kali ini adalah menambah raihan medali emas termasuk dari nomor putra. Menurutnya, keberhasilan atlet putri meraih emas pada PON sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada ajang mendatang. Meski demikian, Iswanto mengakui pembinaan atlet Muay Thai masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaring atlet dengan postur dan kemampuan fisik yang sesuai untuk cabang olahraga bela diri. Karena itu, pihaknya terus memperkuat proses pembinaan dan pencarian bibit atlet profesional agar Muay Thai Gorontalo mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional.
21: Soal latihannya sekarang sudah berjalan di camp masing-masing. Kebetulan kan untuk cabur Muay Thai ini kan PON kemarin salah satu yang menyumbang emas pertama bagi Gorontalo untuk cabur Muay Thai. Kedepan kami targetnya itu menambah lagi. Kalau kemarin kan dari putri, insya Allah kedepan bisa juga dari atlet laki-laki. Tantangannya mungkin karena kepengurusan baru, jadi untuk menciptakan atlet itu mesti lebih giat lagi, karena di Gorontalo itu ketersediaan atlet itu untuk apalagi untuk bela diri sekarang itu atlet postur tubuh itu yang paling dibutuhkan. Jadi insya Allah ke depan Muay Thai bisa lebih giat menciptakan atlet-atlet yang berprestasi.
2: Muay Thai Gorontalo optimistis persiapan yang dilakukan sejak dini dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik dan menambah kontribusi medali bagi Provinsi Gorontalo pada PON Bela Diri 2026 mendatang.
9: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rusdiana Tam, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Sekian Wartas Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sah, Sylvie Walking, semua ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia. Untuk Anda bisa bersama kami seperti biasanya kalau hari Minggu itu, channel Anda untuk request gitu ya. Langsung sebut saja penyanyinya sama judul lagunya. Halo. Padahal so tahan do eh. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Tata Denis, Ibu Halo Nelly Baryoudo.
0: Iya Ibu Nelly, lagu
1: Roni Parorian Sepenuh Hati.
0: Yang bagaimana?
1: Roni Parorian
0: Sepenuh Hati. Hati Ti Roni Parorian. Oke.
1: Oke Tata Denis, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly di Beliau Huta. Halo LDR.

0: Terima kasih
1: Pak Rieri,
0: saya ada kasana, satu hari lagi di sana.
1: Ay,
0: nanawa,
1: kapan?
0: Ayo, hari minggu lalu saya kasana, baru pulang hari Senin pagi, tika denis, ya, ada cuma tikain, baku dapa.
1: Aduh, aku malam, kalau hari Minggu itu biasa malam.
0: Kalau malam saya ada ini, ada bayaran yang tengah pani.
1: Kok, ada kemana kau?
0: Itu ada pikiri doa. Tantenya tengah Fani di depan apa di lapangan taman hiburan.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Ada lihat si kak Denis ada supacar tidak ada si kain yang muncul.
1: Tidak datang. Lagu-lagu dulu.
0: Oke, ini bunga mawar.
1: Di siapa punya?
0: Lupa dan penyanyi bunga mawar.
1: Pamres. Sudah lama sekali itu mencari yang baru.
0: Yang wanita punya.
1: Teti Kadis tahu tapi tahun berapa ini? Yunisara.
0: Oke.
1: Okay. Dia mau coba kamera dulu itu kalau itu. Oke.
0: Iya, Yunisara itu juga.
1: Oke.
0: Okay, terima kasih. Ya. Semoga kalian sehat selalu, amin, lancar rezeki. Dan semoga cepat dapat jodoh. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin sekali kau. Insyaallah gitu ya dapat jodoh. Halo. RRI.
2: LDS.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf nih,
1: Rahim. Oh maaf nih, mau ikutan lagunya siapa?
2: Lagunya
1: Yunisara. Yunisara. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Deni.
1: Iya. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia, halo Kak Deni.
1: Halo juga.
3: Dan Ibu Rostin sudah mulia.
1: Oke deh Ibu Rostin, lagu
3: ikutan dengan Tanau Hampa.
1: Hampa. Oke dan kalau begitu.
3: Oke Tata Denis, selamat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, makanya Ibu Rostin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia.
1: Iya, dengar.
4: Dari Wati di Bulado.
1: Ibu Wati, silahkan lagu.
4: Ikutan Ibu Neli.
1: Ibu Neli. Oke, dang. Makasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi satu sama ini. Halo. Jangan langsung kaset mati, mau susah mau masuk. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, siapa ini?
4: Dari Ibu Ratna Naki di Tiramuta Bualemo.
1: Ibu Ratna Naki ikutan lagu.
4: Lagunya Yunisara.
1: Yunisara, oke terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir penelpon, halo LDR.
5: 100% Indonesia. Dari Ibu Dia Lakoro di Desa Tihu.
1: Ibu Dia Lakoro di Desa Tihu ikutan lagu.
5: Dan lagu Yunisara aja kata Denis.
1: Yunisara aja. Oke, baik. Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan Yunisara ya. Jangan kemana-mana.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Oke, lanjut kembali untuk lagu dan request. Silakan. Halo.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia.
0: Ya, dengan.
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo, silahkan. Ibu Ia lagu.
1: Ya, mau request lagunya Ra'imla Oda Iqro, bacalah.
0: Siapa? Iqro, ya, oke. Okay.
1: Oke, okay.
0: Saya akan berkata tercinta bisa
1: juga
0: amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ia, boleh mo lagu new entry yang dia request di Raimla Ode Iqro 0821-9664-8664. Silahkan. Halo LDR. Halo
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Lian di Potanga.
0: Oke, Ibu Lian, lagu
2: lagunya Pare Rian.
0: Sosok main Tironi pe lagu.
2: Ya.
0: So main lagunya Roni sudah main tadi. Yang lain.
2: Kalau Guli bisa main?
0: Siapa?
2: Guli.
0: Guli.
2: Ruli.
0: Ruli. Ruli apa?
2: Marantika.
0: Bruli, Bruri.
2: Yeah.
0: Oh, yang mana?
2: Pamit.
0: Pamit, tunggu saya lihat ya. Bruri, pamit. Selamat tinggal ya, itu ya. Pamit, yeah. Selamat tinggal. Oke. Okay. Kalau itu masuk.
2: Oke, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu Bruri, Marantika, pamit. Silahkan, lagi satu dulu. 0821-9664-8664.

0: LDR.
1: Halo LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Ibu Liz di Bua Lemo.
0: Ibu Liz, silahkan. Lagunya siapa?
1: Lagunya Cakrakan.
0: Yang mana?
1: Kepada Hati.
0: Kepada Hati. Oke, terima kasih.
1: Semoga kasih ini, semoga kasih selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hati Cakrakan. 0821 9664 8664. Halo LDR
2: 100% Indonesia.
0: Iya, silahkan. Siapa ini?
2: Dengan Pak Wardi dari Cilamota, Kak Denis.
0: Oke, yang Pak Wardi, silahkan lagu.
2: Ikutan lagu Iqra.
0: Iqra, oke.
2: Iya, oke. Terima kasih Kak Denis yang cantik, lucu dan imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cantik, lucu. Halo LDR. Halo LDR. Ya sudah kalau begitu, jangan dengar di radio. Supaya tidak mau feedback atau mau delay. Supaya saya bisa dapat dengar pendengar punya suara. Raim Laode Iqra, Bruri Paratika pamit cakrakan kepada hati. Halo LDR
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Bang Sarton Dipo Huwato.
0: Ada Bang Sarton, silahkan lagu.
3: Ikutan sama Ibu yang dibuat Potmo itu.
0: Oke, siap. Lagu apa tadi itu? Lagu apa tadi itu, Pak?
3: Lagunya Ibu.
0: Hah?
3: Ibu Iyap.
0: Oh iya, betul. Oh iya, betul-betul. Saya ada tesnya. Terima kasih Pak Wa, iya, keren begitu. Berarti bapaknya dengar baik-baik tuh, ya. Raim Laode Iqra, Bruri Marantika pamit, cakrakan kepada hati. Ayo, 0821 9664 8664. Silahkan pendengar bisa gabung.

0: kepadaku. Oke, tidak ada. Kalau gitu sudah kami informasikan juga ya, azan asar hari ini pukul 15:15 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya lagu ini, pendengar, requestan lagu-lagu yang Anda sudah pilih akan kami putar setelah azan asar. Aku azan maghrib, tapi aku bilang azan maghrib ya. Azan asar ya, azan ashar, azar, azar. Azan asar pukul 15:15 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Tetap di 101,8 FM Prosatu RRI Gorontalo. Jangan lupa juga download aplikasi live streaming RRI Digital, terus juga aplikasi RRI News, dan Anda juga bisa mengupdate informasi di aplikasi di rri.co.id ya. Iya, betul seperti itu. Oke, tetap di Prosatu RRI Gorontalo, karena informasi dan inspirasi. Kita akan break sejenak menantikan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu RRI.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Mendengar, kita lanjutkan kembali untuk lagu dan request 100% Indonesia yang sudah dipilih oleh pendengar. Satu penelpon dulu sebelum kita ke lagu ya. Halo, LDR.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, dengan?
2: Bang Putra.
1: Bang Putra, silakan ikutan lagu.
2: Baru monitoring, lagu apa ini?
1: Iya, ada lagu Raim Laude Ikro, Bruri Marantika Pamit, Cakrakan Kepada Hati.
2: Cakrakan saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan, dia dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung, dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower, tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Prosa TRRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk lagu dan request 100% Indonesia. Terima kasih atas partisipasi Anda yang pastinya tetap terus di Prosa TRRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Akan ada update dan juga informasi ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan update juga informasi sore hari ini pendengar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di mana program Kentongan menemani Anda. Ya, yang pastinya tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Satu lagu dulu buat dengar di sore hari ini sebelum kami update informasi untuk Anda di program Kentongan Tapdi 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang. Ini mengimbau masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Di mana menunya Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, termasuk gempa bumi dan tsunami, di mana berdasarkan data yang ada, Kabupaten Gorontalo Utara ini merupakan salah satu wilayah yang berada pada zona patahan gempa bumi. Sebagai daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami ini, khususnya pemerintah melalui BMKG terus melaksanakan berbagai program edukasi kebencanaan, salah satunya sekolah lapang gempa bumi, dan kegiatan ini berupa serupa telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana. Dan juga Andri menjelaskan bahwa gempa bumi dan tsunami ini merupakan bencana alam yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja tanpa diketahui sebelumnya. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, updatean terbaru ya di tahun 2026 ini, di mana terkait bencana non alam dan dampaknya di Gorontalo, khususnya aspek kesehatan masyarakat, di mana ancaman penyakit pasca banjir di Gorontalo Utara yang melanda 5 desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 ini menimbulkan kekhawatiran terhadap munculnya berbagai penyakit pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, penyakit kulit dan demam berdarah. Kondisi lingkungan yang lembab, genangan air serta terbatasnya akses air bersih ini menjadi faktor pemicu meningkatnya resiko penyakit menular. Dan di mana informasi ini kami ambil dari BNPB, perkembangan situasi dan penanganan bencana dan untuk status tanggap darurat dan resiko kesehatan masyarakat, di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga menetapkan status tanggap darurat banjir hingga 24 Juni 2026. Selain itu, fokus pada pemulihan infrastruktur, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan penyakit yang berpotensi muncul setelah banjir, termasuk pengawasan kualitas air dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Updatean informasi dari rri.co.id ya, di sore hari ini cuaca sangat bagus sekali untuk Anda jalan-jalan. Sambil kita jalan-jalan menikmati sore hari, dengarkan Pro 1 RRI Gorontalo. Kita dengarkan dulu buat Nona-Nona Manis dengan lagu reggae dulu ya, pendengar dari Matahari.
2: Hey big boy!

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda juga yang hari ini itu ya, mengupdate informasi terkait bencana non alam di masyarakat. Yang pastinya kita harus tetap jaga kebersihan lingkungan dan biasakan pola hidup bersih dan sehat, dan gunakan air bersih dan aman, dan harus tetap lengkapi imunisasi dan vaksinasi, karena ini bisa melindungi diri kita pendengar dan juga bisa melindungi diri keluarga dari berbagai penyakit yang berpotensi berpotensi untuk terkena wabah gitu pendengar ya. Di mana juga pendengar waspadai gejala penyakit menular, dan ini ketahui bahwa penyakit menular ya, segera Anda periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi, diare, bentuk berkepanjangan, atau gejala penyakit lainnya. Dan bagi untuk Anda pekerja industri dan perkantoran, selalu mengikuti prosedur keselamatan untuk menjaga kecelakaan akibat kegagalan teknologi. Jadi tingkatkan literasi digital, saring informasi gitu ya, sebelum membagikannya. Dihindari menyebarkan hoax yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat, seperti itu. Jadi Anda juga harus ketahui nomor layanan darurat ya, nomor layanan darurat, lokasi fasilitas kesehatan terdekat, dan langkah yang harus dilakukan sih sebenarnya apa yang terjadi gitu untuk kesehatan kita. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus di program Kentongan sore hari ini. Kita ke lagu manca dulu ya. Di lagu manca sore hari ini saya akan putarkan untuk Anda dari lagunya Alan Walker, Not You.

0: Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa, terletak di antara 3 lempeng aktif, 2 benua, dan 2 samudra, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Tidak hanya memberi keindahan, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat luas. Namun di balik keindahan itu, tersimpan potensi bencana. Kondisi alam itulah yang menjadikan peran BMKG sangat penting. Penduduk yang padat, pembangunan infrastruktur, perkembangan industri, dan tingginya penggunaan alat transportasi sangat berkontribusi terhadap cuaca, iklim, dan kualitas udara. BMKG merupakan lembaga resmi yang menangani masalah cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami, sehingga BMKG sangat erat kaitannya dengan keseharian kehidupan masyarakat di Indonesia.
1: Oh, saya Dewi Irmayanti sebagai forecaster di Stamet Jalaluddin Gorontalo. Jadi saya tuh lulusan SMKG D1-nya itu tahun 2013. Kemudian pada saat itu belum ada pengangkatan. Jadi saya mundur sampai 2 semester lagi, sampai D2 itu baru penempatan di sini. Tahun 2014 saya penempatan di sini, kemudian balik lagi untuk melanjutin sekolah sampai D4, lulus tahun 2016. Balik lagi di sini dari 2016 sampai sekarang. Kalau suka enggak awalnya enggak tahu ya kalau misalnya bakal sampai ke sini. Cuman waktu itu diarahkan dari sekolah, dari SMA kan ada ini sekolah yang gratis, udah gratis. Saya Balikpapan. Iya, jadi awalnya tesnya di Balikpapan, terus sekolah, kemudian penempatannya di sini. Dapat penempatan di sini sampai sekarang di sini. Ya gini, pagi-pagi kalau misalnya dinas pagi ya pagi-pagi datang, absen, terus lihat kondisi cuaca untuk hari ini dan untuk diperkirakan untuk besok. Jadi lihat-lihat ini angin, lihat-lihat pola angin, lihat kemudian suhu, RH di lapisan masing-masing. Oh, di sini ternyata ada jam segini ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan ada bakal turun hujan misalnya kayak gitu. Kayak misalnya RH-nya mendukung. Jadi untuk kita bisa memperkirakan bakal hujan atau enggak, itu banyak aspeknya gitu, dari RH, dari RH ini kelembaban udaranya, dari arah angin, pola anginnya. Udah pandemi, udah belum pernah pulang sama sekali. Ya, pertama ya kangen lah, kangen banget. Pengen pulang, pengen tahu kampung, udah apalagi udah ya gimana. Ini udah berjalan mau 2 tahun kan pandemi ini. Ya rindu lah, rindu, pengen banget. Juga anak sedang sakit, jadi itu dilema berat lah kayak gitu. Karena saya, iya benar, apalagi juga suami juga bekerja dan kita sama-sama rantauan di sini. Jadi itu yang bikin rindu banget, pengen pulang gitu.
0: BMKG senantiasa memberikan informasi cuaca untuk penerbangan, maritim, dan pariwisata, informasi iklim untuk pertanian dan ketahanan pangan, informasi kualitas udara untuk mengantisipasi perubahan iklim, informasi gempa bumi dan tsunami, serta informasi terkait hilal dan penanda perubahan waktu.
2: Ini pakai kertas bias. Iya, jadi ini salah satu contohnya, ini candlestick namanya. Candlestick ini untuk mengukur lamanya penyinaran matahari.
3: Jadi yang bertugas di sini siapa?
2: Ini biasanya yang observasi. Yang tim observasi, mereka setiap pagi setiap sore jam 6 sore mereka angkat, mereka ganti bias yang baru. Nah, kemudian biasnya setelah diangkat itu dilihat, kan di sini kan dia hanya menggunakan ya. Jadi di sini dia prinsip kerjanya sama seperti kayak loop atau kaca pembesar. Kalau ada sinar matahari dia fokuskan, dia bakar ini kertas sehingga seperti jejak yang terbakar. Nah, yang terbakar itulah yang dianggap matahari sampai di permukaan bumi sinarnya. Nah, nanti diketahui selama 1 hari ini berapa jam, berapa lama bersinar. Jadi ini bukan untuk kekuatannya. Kalau untuk kekuatannya itu beda lagi.
3: Kekuatannya ini
2: intensitas.
3: Berapa
2: intensitas matahari, kekuatannya beda. Jadi ini hanya untuk lamanya penyinaran matahari. Nah, kalau untuk kekuatannya tergabung juga di ini di AWS atau AWOS tadi.
4: Apa itu, Pak?
2: Dia otomatis dia beberapa unsur cuaca sudah jadi satu. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu ini tentang AWOS. Nah, itu sensornya juga ada sensor lamanya penyinaran matahari dan kekuatan mataharinya.
4: Jadi dalam satu otomatis area lapangan ini apa aja yang ada di sini?
2: Jadi untuk mengukur ini tadi, untuk mengukur penyinaran matahari ini masih manual. Kemudian untuk mengukur curah hujan kita

0: kita tetap mengukur, Pak. Lakukan pengukuran setiap 3 jam.
1: Ada penangkal.
0: Iya, sudah ada penangkal petir. Jadi walaupun hujan lebat, pokoknya setiap 3 jam sekali itu kita ambil data curah hujan. Setiap 3 jam sekali, mau ada hujan atau tidak ada hujan, kita lakukan pengambilan karena tetap. Jadi kalau ada tidak ada hujan, ada sandinya sendiri. Kalau ada hujan, ada sandinya sendiri.
2: Setiap harinya, stasiun meteorologi mengambil data secara manual dari taman alat dan radar cuaca. Data tersebut lalu diolah sehingga menghasilkan produk layanan informasi prediksi cuaca yang bermanfaat untuk kelancaran transportasi, pertambangan, pariwisata, olahraga, dan kesehatan.
0: Penangkal hujan yang otomatisnya, yang terintegrasi AWOS tadi. Ini otomatis, ini output katanya ada langsung di display tadi.
1: Kalau yang masuk ke sini ya.
0: Iya, hujannya masuk sini. Kemudian dia otomatis akan outputnya di situ berapa milimeter. Ya, terukur. Jadi kalau curah hujan ekstrim itu biasanya kalau selama satu hari penakar hujan ini yang ditunjukkan nilainya di atas 150 milimeter itu dinamakan curah hujan ekstrim.
2: Stasiun klimatologi mengambil data dari taman alat. Data tersebut kemudian diolah untuk menjadi dasar untuk menjadi prediksi cuaca dalam jangka waktu tertentu.
3: Pengguna di kami kan maskapai penerbangan, Pak ya. Jadi kami teman-teman observasi memberikan pelayanan berupa informasi cuaca khususnya untuk take off dan landingnya pesawat. Itu yang spesifiknya, Pak. Saya alhamdulillah kalau sekarang, Pak, mungkin secara keseluruhan itu di kantor ini itu saya yang termasuk yang kedua terlama di sini, Pak. Jadi yang satu orang lagi udah mau pensiun tahun depan. Kalau saya belum masih lama pensiun, tapi kalau dibilang masa tugas di sini ya alhamdulillah lama, Pak. Saya bulan April 99 datang ke sini. Jadi udah hampir 22 tahun lebih bertugas di Stamet Gorontalo ini. Saya asal saya dari Jawa Barat, Pak. Saya kelahiran Bandung, besar di Sukabumi dan bertugas lama di Gorontalo. Alhamdulillah istri saya orang Limboto, Pak. Saya bertugas di sini, ketemu dengan jodohnya di sini, dan alhamdulillah belum mendapatkan kepercayaan untuk keluar daerah untuk bertugas di tempat lain. Jadi ya apa yang bisa saya laksanakan sesuai tugas saya laksanakan. Orang tua saya dua-duanya backgroundnya itu guru pendidik. Terakhir apa tugas bapak saya itu sebagai ini di dinas. Kemudian ibu saya pensiun ketika kepala sekolah di SD di Sukabumi. Jadi dua-duanya itu sebenarnya pendidik, Pak, pengajar, guru, latar belakangnya itu. Pertama itu stres, Pak. Stresnya bukan lama, Pak. Saya dari Sukabumi, dari pertama daerah dingin, Pak. Sukabumi Bandung kan daerah dingin. Kedua, Bandung kan kota besar, Pak, ramai. Sukabumi juga begitu. Pertama kali saya datang ke sini, saya itu cari-cari di peta dulu, Pak. Gorontalo ini sebelah mana ini? Kan begitu. Tidak ada, Pak, saya ini. Gorontalo mana ini? Ternyata di utara, kan dulu kan masih Sulawesi Utara. Jadi tidak ada apa istilahnya di peta itu. Gorontalo enggak ada gitu. Saya cari itu. Oh, di sini. Waduh. Juga ini Gorontalo. Saya ini termasuk di antara keluarga gitu, di antara keluarga dan 7 bersaudara saya itu. Saya ini yang enggak pernah mau ikut-ikut orang tua tugas luar, Pak. Ya boleh dikatakan saya itu enggak pernah keluar dari Provinsi Jawa Barat, Pak. Begitu dapat tugas penempatan Provinsi Gorontalo.
4: Itu pengalaman pertama.
3: Pengalaman pertama. Iya, keluar dari Bandung, Pak. Ya itu, Pak. Kalau sekarang sih alhamdulillah mungkin kondisi dari sisi kesejahteraan dan lain sebagainya udah sangat mendingan, Pak, untuk kami sebagai petugas dinas.
2: Bumi akan terus berputar bersama cerita di dalamnya. Kadang langit cerah, tapi kadang juga hujan badai. Tapi tahukah Anda bahwa ada orang yang begitu mulia bertugas mencatat setiap kejadian di bumi ini? Sesederhana berapa tinggi muka air yang ada di sungai, kecepatan angin, curah hujan, dan banyak lagi. Petugas BMKG. Dari mereka kita belajar bahwa setiap kejadian di muka bumi selalu punya cerita. Mari kita jaga bumi ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih selalu bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo untuk program kentongan kita sudah untuk sehari hari ini. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo karena

0: saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Hati-hati cinta pendengar mengantarkan kita pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id di mana pendengar imigrasi Gorontalo hadirkan layanan keimigrasian lewat program Emiscape Fest dan layanan yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi penggantian paspor bagi masyarakat serta layanan keimigrasian tertentu bagi warga negara asing seperti perpanjangan izin tinggal terbatas dan pelaporan keberadaan orang asing. Kegiatan jemput bola seperti Emiscape ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian sekaligus juga memberikan edukasi mengenai berbagai layanan yang tersedia. Melalui program Emiscape ini juga Emiscape Gorontalo berharap pelayanan publik di bidang keimigrasian dapat semakin mudah dijangkau sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan dan regulasi keimigrasian. Update informasi dari rri.co.id tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Ya, ulti mau rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
6: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
6: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
7: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
6: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: nih. Secanggih bagian bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
1: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Eh, mawolo beto Pandawa.
1: Pelayanan administrasi to WhatsApp, beti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
0: pemekar jadi HP. Poliwanu cek status.
1: Ih, mawali. Pocek ialah tilidah hepalo BPJS.
0: Mawali mau bak komplain.
1: Ih, mawali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
0: Ih, asiki am, madidom antrian ye.
1: Wih, butih layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani peserta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendengar self awareness, di mana ya ini jadi kemampuan untuk mengenali pikiran, perasaan, serta di mana perilaku diri kita yang lebih baik dan sadar. Kemampuan ini bisa membantu seseorang memahami kelebihan dan kekurangan, sehingga pendengar ini dapat bisa menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Selain dia berkaitan dengan kesehatan mental, self-awareness ini juga berpengaruh terhadap cara seseorang berinteraksi dalam berbagai lingkungan, ya, di mana self-awareness ini dapat terlihat dari cara seseorang memahami diri dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran diri setiap orang berbeda-beda, ya, tergantung kemampuannya mengenali emosi, kebutuhan, serta batasan pribadi, di mana beberapa tanda self-awareness ini yang sehat mampu memahami kebutuhan diri, menetapkan batasan dan percaya diri. Selain itu, seorang cenderung juga jujur terhadap kemampuan mengelola emosi dengan baik serta menerima diri apa adanya. Terus, pentingnya menumbuhkan self-awareness. Self-awareness ini bisa membantu seseorang mengenali emosi yang dirasakan, termasuk stres, terus berbagai energi negatif yang muncul. Dan kesadaran ini memudahkan pengelolaan emosi sehingga kesehatan mental tetap terjaga dengan baik setiap hari, ya. Update informasi dari rri.co.id, so tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagunya Nadine Amizah, ya. Nadine Amizah, Paman Tua.

0: kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana pole itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolohe mao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebat lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
0: Patau lo lo ma daputari.
1: Ilo lo hema Play Store, me daputari pake NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
2: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan ajak Anda juga ya menantikan ajan maghrib hari ini pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan temani dengan pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Maghrib ya, kami temani Anda dengan beberapa lagu religi.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di wilayah Suwaka Bilata, Palimbo, Tobatu, Daatinggola, menyesuaikan dengan jadwal Kuande Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandan dan Timbawa ditambah 1 menit, Anggrek, Kulehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata, Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mosipat ditambah 7 menit.

Pendengar dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.54 kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra 78 sampai dengan 83 oleh Yamin Isa SPD.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Haji Yasrullah Dinar MPD dengan judul Tips Mengatasi Kegalauan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seraya menunggu datangnya waktu maghrib, mari sama kita menyimak risalah maghrib yang berjudul Tips Mengatasi Kegalauan. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kita semua pernah merasakan kegalauan, kegelisahan dan kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak dan nyaman. Ketahuilah bahwasanya gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerah-beraikan urusannya. Artinya, hatinya akan menjadi lemah, cepat galau dan cepat gelisah. Waja'al faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kepakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Pendengar

0: kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi keadaan di mana galau datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa ini bisa terjadi? Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa tips dalam mengatasi kegalauan hati. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau kecuali berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tenteram, sebagaimana firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tenteram. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insyaAllah. Dengan cara seperti itu, hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Mengapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridha menerimanya. Tips yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-sekali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya. Adukanlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Ya'kub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka ia berkata, innama asku basti wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Yusuf ayat 86. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, olehnya itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti yang telah disebutkan, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tenteram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: بعد.
1: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlas, ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam peringkat Pro 1 RRI Gorontalo di mana penanda yang berada. Kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo malam ini di si Minggu 7 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri.

Malam hari ini, pendengar, selain Anda menikmati beberapa sejen lagu yang kami siapkan, kita ajak Anda mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Iqrar, mengatakan Hari Jamu Nasional menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat, di mana kegiatan ini dikemas melalui fun run dan fun walk yang diikuti oleh ribuan peserta. Taruna mengatakan kegiatan ini merupakan puncak rangkaian pekan Hari Jamu Nasional, di mana acara ini digelar selama sepekan dengan berbagai kegiatan edukatif lainnya. Dirinya juga menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 2.000 orang. Kehadiran pendukung dan sponsor juga turut menambah kemeriahan kegiatan tersebut. Acara ini bertujuan mempromosikan jamu kepada masyarakat, di mana jamu sendiri telah memperoleh pengakuan dunia sebagai warisan budaya Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu saat ini dapat mencapai 350 triliun per tahun. Potensi ini dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Presiden Prabowo meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Kedatangan kepala negara ini disambut dengan tarik kecak oleh siswa SRMP 17 Tabanan.

0: Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, tahukah Anda faktanya nama asli kota San Francisco ternyata diambil dari nama tanaman. San Francisco merupakan salah satu kota ternama di Amerika Serikat yang berada di negara bagian California. Kota yang berada di sebelah utara California ini memiliki luas wilayah sebesar 121 km persegi. Ada lebih dari 800 ribu penduduk di dalamnya, menjadikan kota ini sebagai kota terpadat keempat di Amerika Serikat. Tahukah Anda kalau sebenarnya San Francisco ini bukanlah nama asli dari kota tersebut. Sebelum kota ini dikenal sebagai San Francisco, kota ini diberi nama Yerba Buena. Nama tersebut diambil dari nama tanaman obat yang tumbuh di sekitar Teluk San Francisco. Pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Yerba Buena dari tangan pasukan Meksiko, menjadikannya sebagai salah satu bagian dari negaranya yang kemudian populasi penduduknya bertambah setelah kedatangan kaum Mormon di wilayah pesisir timur. Singkat cerita, di tanggal 30 Januari 1847, nama Yerba Buena resmi diganti menjadi San Francisco. Setahun kemudian, melalui perjanjian Guadalupe Hidalgo, seluruh bagian dari kota San Francisco kini resmi menjadi milik Amerika Serikat. Dan di tanggal 9 September 1950, Amerika Serikat berhasil menguasai seluruh wilayah California dan menjadikannya sebagai salah satu negara bagian di Amerika Serikat.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.
1: Peringati menepun yang diberi, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Euforia menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai daerah termasuk di Gorontalo. Sebagai stasiun televisi nasional pemegang hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut, TVRI terus mengejarkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan Car Free Day yang berlangsung di kawasan kantor

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia E-sport Association ISPA 2026. Ajang ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringkat selanjutnya, Mimbar Agama Konghucu akan bersama Anda dalam sajian lagu-lagu Kidung Rohani. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita. Pro 1.

Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.

Wimbaragama Konghucu di malam ini, saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, mengupdate beberapa informasi traktor dan penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatlio tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Lansatlio juga di daerah untuk pengangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI tapi juga.
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan mendengar menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan negara di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Ko-3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji di Lahudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner, sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 secara pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Banjar Nugroho, selamat malam.

0: baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perdana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyinggung ulah spekulan yang tanpa disadari berpengaruh terhadap pasar modal. Pelaku mencari keuntungan sesaat namun berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk

0: menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar PLN Indonesia Power membidik peluang ekspansi bisnis di Amerika Latin dan Karibia. Langkah ini menjadi bagian penguatan daya saing global perusahaan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam hari ini judulnya Hijau Mengabu, produksi RRI Gorontalo.
1: Sebuah drama radio disadur dari karya Anton Aep dengan para pemain Minah, Jaka, Ratih, Naesa. Produksi LPP RRI Gorontalo. Hijau Mengabu. Hijau Mengabu.

0: Mina, hey, malah ngelamun. Lagi mikirin Den Jaka ya?
1: Apa? Enggak kok.
0: Alah, kamu gak bisa nutup-nutupin dari saya, nah. Ngomong aja, kan kita udah temenan lama. Masa kamu gak cerita ke sahabatmu ini?
1: Apa yang ditutup-tutupin? Gak ada apa-apa kok. Beneran.
0: Kamu tuh lagi dekat sama Den Jaka kan? Ayo ngaku kamu. Aku setuju-setuju aja kok kamu sama Den Jaka. Sepengalihatan saya sih, dia orangnya baik terus ganteng. Sama kaya lagi.
1: Gus, hati-hati kalau ngomong tuh. Aku kan cuma petani kebun teh. Masa suka sama anak yang punya kebunnya? Ya enggak. Aku sadar diri, Teh.
0: Alah, Mina, bohong banget deh. Mina,
2: tunggu.
1: Apaan sih? Udah-udah, jadi ngelantur gini.
2: Nah, Mina, tunggu, Nah.
0: Nah, tuh lihat, Den Jaka datang.
1: Mana sih?
0: Itu tuh, kayaknya dia mau nyamperin kamu deh, Nah.
1: Ayo ah, kita pergi aja.
0: Jangan, siapa tahu penting.
3: Kamu jalannya cepet juga ya? Aku panggil loh dari tadi, kamu gak denger ya? Kamu mau pulang ke rumah? Ayo, saya antar, Nah.
1: Enggak usah, enggak apa-apa, Mina, pulang saja sama Ratih. Udah biasa kok jalan.
3: Oh, malu ya dibonceng pakai sepeda ontel ini.
1: Enggak, Den, sama sekali enggak. Bukan begitu maksud Mina.
0: Den Jaka bermaksud baik loh. Kebaikan itu jangan ditolak, Pak Mali.
3: Tuh, benar apa kata Ratih.
1: Enggak, Den, makasih banyak sebelumnya. Nanti Ratih pulang sama siapa?
0: Oh, enggak apa-apa. Saya sih pulang sendiri aja. Udah deket kok. Kamu sama Den Jaka aja, Nah. Kan rumah kamu masih jauh dari sini.
1: Aduh, gimana ya, Den?
3: Tuh, Ratinya aja udah ngijinin. Ayo, Nah, naik. Nggak ngerepotin kok.
1: Ih, bener nih, nggak apa-apa. Kamu pulang sendiri.
0: Ah, udah, nggak apa-apa.
1: Maaf ya, Den, udah ngerepotin.
3: Sama sekali nggak kok. Pegangan, Nah, takut jatuh. Udah?
1: Udah.
3: Ayo, Tih, kami duluan ya.
0: Iya, silahkan, Den.
1: Saya duluan ya, Tih.
0: Iya, hati-hati ya.

0: Den?
1: Iya, Nah.
0: Gimana ya kata orang-orang?
1: Kata orang-orang apa, Nah?
0: Kalau saya dibonceng sama Aden Jaka kayak gini.
1: Nggak usah mikirin kata orang, Nah. Tenang aja.

0: Den, turun di sini saja, Den.
1: Kenapa turun di sini? Padahal sedikit lagi nyampe loh, nah. Tuh, beberapa rumah lagi.
0: Gak apa-apa, Den. Saya turun di sini aja. Malu sama tetangga, Den.
1: Kenapa malu sih, nah? Saya jelek ya? Atau ada yang aneh dengan penampilan saya?
0: Bukan begitu, Den. Bukan gitu masalahnya. Mina kan cuma petani teh. Sedangkan Aden, Mina malu sama tetangga. Takut ada fitnah.
1: Kok gitu ngomongnya? Kita udah di luar kebun teh loh, nah. Aku bukan lagi atasan kamu di sini. Kamu juga bukan lagi pegawaiku. Kita berteman sekarang.
0: Bukan begitu, Den. Mohon maaf sebelumnya. Bukan bermaksud menghina Aden. Lagi pula, ini juga udah terlalu sore, Den.
1: Ya udah kalau kamu maksa, tapi benar enggak apa-apa kamu pulang jalan kaki.
0: Iya, Den. Udah biasa kok jalan kaki. Terima kasih banyak, Den, sebelumnya. Saya pamit. Mangga, Den.
1: Mina?
0: Iya, Den.
1: Apa ya?
0: Apa lagi?
1: Oh iya. Salam buat Bapak di rumah ya.
0: Iya, Den. Nanti saya sampaikan. Mari, Den.
1: Hati-hati, nah.

0: Mina?
1: Eh, Kang Jaka.
0: Kok tumben pulangnya sendiri?
1: Iya, Kang. Ratih kebetulan gak masuk kerja hari ini.
0: Kenapa dia?
1: Dia lagi sakit, Kang.
0: Mau saya antar pulang, dah.
1: Ah, gak perlu, Kang. Ngerepotin. Lagi pula, Minah mau ke Bineng dulu. Mau ngambil pesanan kue ibu.
0: Oh, gitu. Ya, sayang banget dong. Padahal kita searah.
1: Akang sendiri emangnya mau kemana? Kok kayak buru-buru gitu?
0: Oh, biasa, nah. Lagi ada datang barang di pabrik. Disuruh kontrol sama bapak.
1: Kang, gak apa-apa gitu, Kang. Ngobrol dulu. Kang Jaka lebih diperluin di pabrik loh, daripada ngobrol sama saya gini.
0: Ah, bisa diatur sih. Oh iya, nanti malam kita main yuk. Kamu ada waktu gak?
1: Main. Main kemana, Kang?
0: Ke pasar malam, nah. Nanti deh saya yang jemput ke rumah ya. Gimana?
1: Jam berapa ya, Kang?
0: Jam tujuan aja gimana? Nanti akan jemput ke rumah Mina.
1: Oh gitu, ya deh, boleh, Kang.
0: Bapak di rumah sehat, nah?
1: Sehat, Kang.

0: baiklah.
1: Itu Jaka kan? Ngobrol sama siapa dia? Oh, jangan-jangan itu perempuan kampung yang namanya Mina itu ya? Saya ada ide. Awas kau, Mina.
2: Eh, iya nah. Jangan lupa ya, nanti malam jam 7 Akang jemput ke rumahmu.
3: Iya, Kang.
2: Ya udah, Akang ke pabrik dulu ya.
3: Ya, mangga Kang, hati-hati.
1: Eh, lo. Tunggu bentar.
3: Iya, saya?
1: Iya, siapa lagi? Sosok belaga bego lagi.
3: Maaf, ada perlu apa ya?
1: Oh, kamu ternyata yang namanya Mina. Saya pikir putri cantik dari negeri kayangan. Eh, ternyata cuma cewek kampung yang gak tahu malu.
3: Maaf sebelumnya, Teteh jangan asal ngomong ya. Teteh siapa?
1: Kamu gak perlu tahu siapa nama saya. Yang harus kamu tahu, saya ini tunangannya Jaka. Lebih tepatnya calon istri dari Jaka Taruna Putra, paham?
3: Kang Jaka.
1: Iya, laki-laki yang kamu godain setiap hari itu. Kamu gak percaya? Nih, lihat nih, cincin di jari manis saya. Kamu ngerti kan maksudnya?
3: Gak mungkin, saya gak percaya.
1: Terserah kamu deh mau percaya apa enggak. Intinya, mulai detik ini saya peringatkan kamu buat ngejauh dari calon suami saya. Kamu seharusnya sadar diri dong. Mana ada petani teh pacaran sama majikannya sendiri.
3: Tahu gak? Udah. Cukup.
1: Dasar cewek miskin. Orang lagi ngomong, main lari aja.

0: aku baik-baik saja.
1: Kamu bisa bohong ke siapapun, nah. Bahkan ke ibu kamu sendiri. Tapi kamu gak bisa bohong di depan saya. Kalau kamu ada masalah, coba cerita. Jangan dipendam sendiri gitu.
0: Benar kok, gak ada apa-apa. Kita pindah yuk, Tih. Sebelah sana kayaknya tehnya belum dipetik.
1: Ya udah, kalau kamu gak mau cerita sekarang, saya siap dengerin kapanpun. Kalau kamu sudah siap cerita.
0: Maaf, Tih. Aku gak bermaksud menutup-nutupi.
1: Iya, aku ngerti kok. Ayo kita petik lagi tehnya. Eh, Den Jaka, selamat pagi, Den.
2: Iya, selamat pagi.
0: Aku pindah dulu ke sana ya, Tih.
2: Tunggu, nah. Jangan pergi, nah. Nah, tunggu.
0: Ngapain Akang ikutin saya ke sini? Gak enak, Kang, diliatin sama pekerja lain.
2: Aku mau bicara sama kamu, nah.
0: Apalagi yang harus diomongin, Kang?
2: Kemana kamu waktu ku jemput malam itu? Jawab, nah.
0: Maaf, Kang. Mina gak bisa nepatin janji waktu itu.
2: Iya, tapi kenapa, nah? Sampai kapan kamu diamin saya kayak gini? Saya ngerasa akhir-akhir ini kamu menjauh dari saya, kenapa? Saya perlu penjelasan, nah.
0: Semuanya udah jelas kok, Kang. Harusnya saya sadar saya itu siapa dan Akang itu siapa.
2: Tunggu. Aku gak paham maksud kamu apa.
0: Maaf, Kang. Saya gak bisa lama-lama. Ini jam kerja. Saya gak mau korupsi waktu kerja saya. Permisi, Kang.
2: Tapi, nah.
0: Tolong, Kang. Lepasin tangan saya.
2: Aku gak bakalan lepasin tangan kamu sebelum kamu jelasin semuanya.
0: Tapi gak sekarang, Kang.
2: Sore, aku tunggu kamu pulang.
0: Permisi, Kang.

0: Saya kira kamu gak bakal datang sini.
1: Maaf, sudah bikin Kang Jaka nunggu lama.
0: Saya yang seharusnya minta maaf sama kamu, Nak.
1: Minta maaf untuk apa, Kang? Saya justru di sini dalam posisi yang salah.
0: Saya tahu, kamu gak mungkin begini tanpa sebab. Kalau saya salah, tolong kasih tahu saya. Jangan diem kayak gini. Saya jadi serba salah jadinya.
1: Maafkan saya, Kang. Saya ngaku salah. Saya udah ngejauh dari Akang 2 minggu belakangan ini. Bukan seharusnya saya kekanak-kanakan kayak gini.
0: Soal Naesa, kamu gak usah pikirin semua yang dia bilang. Gak sepenuhnya benar kok.
1: Emang sudah seharusnya Kang Jaka mencari calon istri terbaik yang sederajat dengan Kang Jaka dan keluarga, seperti Naesa.
0: Sudahlah, lupain aja. Aku gak mau ngebahas tentang Naesa. Yang penting sekarang kita udah maafin satu sama lain. Gak baik lama-lama kayak beginian, ya kan?
1: Iya. Kang, saya ingin sekalian mau ngasih tahu sesuatu.
0: Apa itu, Nah?
1: Mulai besok saya pindah ke kota dan kemungkinan akan kerja di sana, Kang.
0: Apa? Pindah ke kota, Nah?
1: Iya. Tadi siang bapak saya menerima surat pemecatan saya dari perkebunan.
0: Tunggu. Ini aneh. Apa salah kamu dan bapakmu sampai perkebunan harus memecatmu? Pasti ada yang gak beres. Aku harus bilang ke papa.
1: Gak perlu, Kang. Saya dan keluarga akan pindah besok ke kota.
0: Terus bagaimana dengan kita? Kamu mau ninggalin saya di sini?
1: Kita? Udahlah, Kang. Gak ada lagi kita, Kang.
0: Kenapa? Apa maksud kamu dengan bicara kayak gitu?
1: Saya yakin Akang akan bahagia. Tapi bukan dengan saya, Kang.
0: Jadi selama ini kita cuma...
1: Sudah gelap, Kang. Gak baik berduaan seperti ini. Saya pamit.
0: Enggak, Nah. Kita belum selesai bicara, Nah.
1: Maaf, Kang. Saya gak bisa.
0: Mina, kamu anggap apa hubungan kita ini, Mina? Tunggu. Aku cinta kamu, Nah.

Baru saja Anda mengikuti drama radio malam hari ini, wis cukup mendramatisir gitu ya kisah percintaannya. Hijau Mengabu, produksi RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, di tengah kondisi yang serba dinamis seperti sekarang ini, banyak orang mulai lebih bijak ya dan mengatur pengeluarannya. Belakangan ini semakin banyak orang mulai membicarakan dan menerapkan frugal living di tengah berbagai perubahan kondisi ekonomi. Apalagi dolar tuh lagi naik-naiknya gitu ya. Walaupun kita tinggal di desa, nggak pakai dolar, tapi kenaikan harga kebutuhan itu imbasnya gitu. Hingga dorongan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan ini mulai kita terapkan. Gaya hidup hemat perlahan menjadi pilihan banyak orang. Tidak hanya orang dewasa, generasi muda, Gen Z, anak-anak juga pun mulai kepikiran gitu. Untuk yang namanya ngirit, ya penting mengatur pengeluaran sejak dini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1.

Gaya hidup yang berfokus pada penggunaan uang secara bijak dan juga efisien. Artinya kita tuh tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi dengan cara yang lebih sadar, terencana, dan tidak berlebihan. Apalagi sering check out, dikit-dikit check out, dikit-dikit check out gitu. Lihat di TikTok, ih lucu check out. Nah, gak kayak gitu. Jadi gaya hidup ini bukan berarti harus menahan diri ya dari semua yang diinginkan, melainkan lebih kepada tahu gitu, mana sih yang prioritas dan menghindari pengeluaran yang bahkan tidak perlu gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan harga kebutuhan sehari-hari, termasuk BBM, kebutuhan pokok, makan kita, pulsa, data, membuat banyak orang hari ini mulai untuk menyesuaikan gaya hidup agar tetap stabil secara finansial dan semua kebutuhan bisa terpenuhi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau lagu yang satu ini pasti punya kenangan tersendiri, terlebih bagi Anda yang saat ini sudah tidak punya sosok yang satu ini. Untuk Anda semuanya, lagu Ayah dari

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Makin larut, kami masih terus menemani aktivitas malam Anda, pendengar, dengan sajian lagu-lagu Golden Memories di malam hari ini. Satu persembahan dari lagunya Endang Estaurina, yang rindu dengan kenangan di bulan Desember, walaupun kelabu, menjadi satu kenangan tersendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa

0: kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kita sudahi kebersamaan untuk ruang rindu dalam sesi lagu-lagu Golden Memories di malam hari ini. Masih ada satu sesi lagi dalam jazz musik yang akan menemani aktivitas Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Heri.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Hilau Pancasila.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah, karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44.

0: kopi. Filosofi gula dan kopi. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Tentu yang disalahkan adalah gula, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasa kopi jadi manis. Jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Pendengar, jadikan hati kita ikhlas seperti gula yang tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ada juga roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi, yang namanya penyakit barulah disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan.
1: Salam Pro 1.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Minggu 7 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusrin Penora ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan AM 1008 kHz, edisi siar hari Senin 8 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, pukul 5:16. Saat ini kita menantikan untuk program religi pagi hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Pendengar, sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari Senin 8 Juni 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4:21, duha 6:08, zuhur hari ini pukul 11:50, asar 15:15, maghrib 17:55, dan waktu isya hari ini pukul 19:09.

0: Ya, baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, di pagi ini tadi di awal kita sudah didoakan oleh Ustadz Husni ya. Jadi silahkan Anda boleh bergabung dengan kami di 0821-9664-8664. Penelpon silakan, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, presenter.
0: Silakan Pak Haji.
1: Tonggota, Bapak narasumber pembawa damai di hati umat, Tengku Mansur nama saya dari Gorontalo Utara. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak narasumber. Salat itu dalam bahasa Gorontalo disebut tabiyah. Lapis mana yang terdapat di dalam adalah Allah mencintai hamba, hamba mencintai Allah. Allah mengatakan kau datang kepada aku buat dengan berjalan, aku datang kepadamu dengan berlari. Nah, pertanyaan saya. Kemudian pada yang kedua Pak Haji adalah ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Sudah ditunjukkan ke jalan yang benar oleh Sang Ilahi Rabbi. Pertanyaan adalah ternyata ulah daripada manusia ini antagonis. Dia melaksanakan sholat Pak, tetapi kegiatan korupsi berjalan terus. Padahal ini memang, apa dulu, dia punya ubun-ubun ini sudah hitam. Yang kedua, pertanyaan kedua ada kaitan dengan itu adalah sekarang ini Pak harus diangkat ini, di pagi hari ini adalah pagar makan tanaman. Di beberapa daerah di tingkat nasional maupun regional, ada yang kita percayakan kita ke sekolah itu anak dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Ternyata mereka yang merusakkan pagar makan tanaman. Bagaimana keyakinan dari sang misalnya Ustadz itu kita percayakan di situ baru dia yang merusak tanaman itu. Mohon penjelasan Pak Haji.
0: Terima kasih Pak Haji Mansur Dali atas pertanyaannya. Kami sudah mendapatkan apa yang ingin ditanyakan. Ustadz, saya terima satu penelpon atau mau lanjut? Mau jawab dulu? Bagaimana Ustadz? Mikrofonnya tertutup.
2: Satu penelpon lagi.
0: Oke, satu penelpon lagi silakan diterima. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bolem.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin.
3: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Hanya singkat Pak. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan agama. Nah, kemudian Pak Ustaz, ada yang melakukan salat itu hanya satu tahun satu kali, tapi usuk mereka, salat mereka itu usuk. Apakah salat seperti itu bisa meruntuhkan agama? Terima kasih Pak, itu pertanyaan.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur Dali tadi pertanyaannya tentang karakter manusia yang antagonis, terus juga dikaitkan dengan pagar makan tanaman tadi istilahnya, Ustadz Husni, tafadol.
2: Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ada dua istilah yang harus kita bedakannya. Yang pertama adalah sholat itu sebagai pembelajaran dan sholat sebagai karakter. Kalau sholat sebagai pembelajaran itu levelnya masih lebih rendah ya daripada sholat sebagai karakter. Ya, kalau sholat masih dalam pembelajaran itu artinya orang baru belajar tentang apa itu sholat, hakikat makna kandungannya dan efeknya. Di level yang paling tinggi adalah sholat dia sebagai karakter. Jadi pendidikan tentang sabar, pendidikan tentang keteladanan, pendidikan tentang akhlak mulia itu didapat dari sholat. Ya, ini posisinya sholat ini yang akan menjadi ukuran standar orang itu menjadi baik. In salahat sholatuhu saluhasairu amali, wa in fasadat fasadasairu amali. Kalau dia bisa menjaga nilai sholat ini, maka akan terjaga semua gerakan kehidupannya. Wa in fasadat, kalau dia rusak, maka akan rusak juga segala sesuatu. Jadi salah satu indikator mengukur orang baik dengan tidak, salah satu ya, karena banyak indikatornya, itu bisa dilihat dari sholat. Perspektif hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang sholat tapi korupsi Ustadz. ya berarti ya man lam man mangkanat salatuhu la tanhahu anis salat anil fahsyai wal munkar, siapa yang salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak bertambah ya tidak bertambah dia dengan Allah Subhanahu wa taala illa buda, kecuali dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena efek salat itu tidak terbukti secara sosial. Begitu juga dengan kasus orang yang merusak atau yang istilah tadi pagar makan tanaman dan seterusnya. Itu efek bahwa karakter sholat kita itu ya, atau sholat kita itu belum dalam posisi kita sebagai al-musalli. Ya, bukan posisi sholat sebagai karakter, tapi masih dalam proses pembelajaran sholat. Padahal tujuan daripada sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Dia mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, dalam menempuh target bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak sholat tidak hanya dilaksanakan, ya, tapi sholat harus dibangun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tidak cukup melaksanakan, tapi harus mendirikan. Mendirikan ini dari menjaga waktunya sampai kemudian ya, sampai kemudian memperoleh hasil dari efek sosial daripada kehidupan itu. Tapi kalau sholat hanya untuk dilaksanakan, hanya melaksanakan, maka bisa saja sama dengan ceklok. Cukup kita sudah hadir, cukup kita sudah dilihat wajah, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Nah, saya kira perlu juga harus ada lompatan prestasi dari kebiasaan hanya datang untuk melaksanakan sholat menjadi sebuah karakter yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah pertanyaan dari Pak dari Om Iwin. Ya, man aqamaha faqad an aqama shalah faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan agama. Man tarakaha faqad hadama ad-din. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka berarti dia meruntuhkan agama itu. Ya, apakah orang yang sholat hanya satu tahun sekali itu yang mendirikan agama? Jelaslah tidak. Ya, sholat ini tidak dijadwalkan hanya satu tahun satu kali atau satu tahun dua kali. Tapi sholat ini adalah kewajiban mauquta, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, wajib aini kepada setiap orang Muslim, yaitu kewajiban lima waktu. Dulu 50 waktu diterima oleh Rasulullah, dapat dispensasi dari Allah menjadi 5 waktu yang nilainya insya Allah sama dengan 50 waktu. Tapi di 5 waktu saja itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan model karakter manusia yang melaksanakan salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang 50 waktu sudah dikurangi menjadi 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sangat-sangat perbuatan atau ibadah yang sangat berat, tetap masih berat 5 waktu ini illa alal khasin, kecuali orang fokus, orang khusyuk menjaga, memelihara waktunya dan mencari manfaat daripada ibadah itu. Nah, oleh karena itu biarlah orang melaksanakan satu tahun satu kali, ya, tapi sesungguhnya sholat itu tidak terterima oleh Allah, apalagi kalau hanya melaksanakan satu tahun satu kali sholat sunnah. Yang sunnah tidak terterima oleh Allah kalau tidak mampu menjaga yang wajib. Tapi yang wajib terterima, jika yang wajib terjaga, maka semua yang sunnah pun terkafir untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, baik Ustaz. Dari 50 ke 5 waktu dalam bentuk rahmat yang besar, insyaallah kita akan lebih khusyuk lagi dengan sholat-sholat yang kita laksanakan, kewajiban kita sebagai muslim. Kita sudah punya penelpon kembali. Assalamualaikum. Penelpon, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbesar sedikit suaranya Pak Muis.
4: Iya.
0: Oke, Pak Muis Limboto, silakan Pak.
4: Iya. Saya kira di pagi ini trik-trik apa yang bisa disampaikan Pak Ustaz supaya rakyat turun kalau ini tergugah hati mereka untuk melaksanakan sholat rawatib, karena gerontalo ini akan radio pengusiran di muka. Kira apa bisa disampaikan pagi ini. Barang-barang mereka, insya Allah, hati-hati mereka merasa rindu, sayang kepada Allah yang menciptakan mereka. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon saya beri kesempatan untuk melanjutkan pertanyaan tadi setelah Pak Muis dari Limboto. Halo.
5: Halo.
0: Penelpon, halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak?
5: Dari Eni di Bakti.
0: Pak Eni Bakti, silakan Pak Eni.
5: Ya, terima kasih. Oh, pertanyaan saya ini, Pak Ustaz, tentang sholat, tapi sholat fardu.
0: Bisa diperbesar sedikit suaranya, Pak?
5: Pertanyaan saya ini, sholat fardu dan sholat sunat. Kira-kira perbedaan ini kan laki-laki dan perempuan untuk menyolati jenazah. Kalau kita menyolati banci, kira-kira bagaimana untuk pelaksanaannya atau salinya itu? Banci itu kalau yang sudah terus, kalau perempuan laki-laki berbeda. Kalau banci kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Dan yang kedua pertanyaan
0: ini,
5: saya,
0: Bakti, terima kasih.
5: Sholat sunat, sholat sunat ini baik sunat apa Idul Fitri atau Idul Adha? Kira-kira mengapa perbedaan takbiratul ihram 7 kali? Kalau takbiratul intikal 5 kali, kira-kira perbedaannya bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan di telepon. Silahkan Ustaz Husni.
2: Tadi Pak Muis menyebutkan sholat rawatib, ya, di pertanyaan beliau. Sholat rawatib itu kalau didefinisikan, ya, disebut dengan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Itu yang kita sebut dengan qabliyah atau kita sebut dengan ba'diyah. Ada riwayat 10 rakaat, ada juga riwayat hadis menyebutkan 12 rakaat. Itu berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib itu itulah ibadah induknya. Yang mengikuti sebelum dan sesudahnya disebut dengan sholat rawat. Beliau bertanya bagaimana memotivasi kita ini di Gorontalo biar bisa menghidupkan sholat rawatib ini. Ya, untuk menghidupkan sholat rawatib harus menjaga dulu sholat, ya, sholat wajib. Ya, harus menjaga dulu sholat wajib. Jangan semangatnya kita hanya sholat rawatib, kemudian kita meninggalkan yang wajib. Kalau sudah terjaga yang wajib, maka lengkapi dengan yang sunnah, karena rawatib itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang sunnah tidak terjaga, ya, kalau yang sunnah, yang wajib tidak terjaga, satu saat yang semua akan ditinggalkan, karena yang wajib pun ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Ya, yang kedua adalah kasih motivasi kita bahwa sholat ini adalah kunci dan induk dari semua ibadah, ra'su kullil ibadat, bahwa semua amalan itu tergantung pada sholatnya. Kalau sholatnya terjaga, berarti semua terterima. Kalau yang wajib dilaksanakan, maka semua rawatib terterima. Motivasi ini bisa memberikan kekuatan kepada kita sekalian bahwa haram hukumnya untuk meninggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i. Bagaimana cara motivasi seprovinsi Gorontalo ini, Ustaz? Wah, saya kira motivasi ini sudah banyak. Ya, motivasi dari para ustaz, dari para da'i, program religi pagi, dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan kita itu jadi motivasi hanya terkadang redup, ya. Ada masjid dekat rumah, ada orang yang lagi dakwah dekat majelis ta'lim di kampung kita. Kadang kita hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mewujudkan. Maka ini adalah masalah terbesar manusia. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka melihat semua orang ada sholat, tapi dianya tidak melaksanakan sholat. Walahum, ya, dan mereka punya penglihatan, tapi la yubsiruna biha. Mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ada, sehingga mereka tidak bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah Pak Eni di Bakti, ya,
6: Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika satu dua orang sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ya, almarhum dengan almarhumah beda pelaksanaannya. Sebagaimana yang diketahui. Bagaimana dengan yang banci? Banci itu model sholatnya menyesuaikan jenis kelaminnya, bukan
0: kembali ke kodrat,
6: bukan ya. Menyesuaikan dengan gayanya. Banci itu hanya gaya. Ya, artinya ndeing kila mata lalali. Ya, dilihat pada sisi kelaminnya. Kalau kelaminnya dia banci dengan dorce, ya. Ya. Kalau dia laki-laki tulen, hanya gayanya model perempuan, maka sholatnya sesuai dengan kelaminnya. Kalau dia perempuan tulen murni, ya dia perempuan murni, kelaminnya perempuan, gayanya model laki-laki, maka berarti kalau meninggal dunia, dia sesuaikan dengan kelaminnya, tidak bisa sesuai dengan gaya. Banci meninggal Ustaz, kita sesuaikan dengan model gayanya, model perempuan, nah ini tidak boleh, karena gaya itu hanya bawaan. Sementara statusnya dia sebagai laki-laki dilihat dari sisi, ya dilihat dari sisi kelaminnya. Saya kira seperti itu.
0: Baik.
6: Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Fitri 7 kali takbir.
0: Mm-mm.
6: Hukumnya sunnah.
0: Yeah.
6: 7 kali takbir dan sholat Idul Fitri Idul Adha. Kemudian di rakaat yang kedua 5 kali takbir. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak memiliki filosofi maknanya, yang tidak ada pertanyaan sahabat kenapa 7, kenapa 5, dan tidak ada penjelasan dari Rasulullah kenapa 7, kenapa 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita cukup menyembah dengan metode shollu kama ra'aitumuni usalli. Nabi disuruh bikin begitu, kita bikin begitu. Jika Nabi tinggalkan sesuatu, maka kita tinggalkan sesuatu. Maka oleh karena itu kita diuji beribadah jangan dicari-cari secara akliyah, ya, tapi beribadah itu adalah totalitas kita beribadah. Kenapa Ustaz takbir di depan, bukan taruh saja tangan kedua tangan di belakang sama dengan orang yang baris berbaris istirahat? Tidak dijelaskan oleh Nabi, sahabat juga tidak tanya. Kenapa itu tahiyat hanya jari telunjuk bukan ibu jari? Tidak dijelaskan oleh Nabi, sahabat pun tidak bertanya. Maka itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah sesuai regulasi ibadah yang disyariatkan. Jika Rasulullah lakukan, itulah yang kita lakukan. Jika dia tinggalkan, maka kita tinggalkan. 7 itu hukumnya sunnah, 5 itu juga hukumnya sunnah. Ya, membedakan rakaat pertama 7 dan rakaat yang kedua 5. Kenapa 7, kenapa 5? Tidak usah ditanya, karena ibadah ini adalah ibadah yang tidak punya makna filosofinya. Tidak ada sebab dan tidak ada sebab yang kenapa disebutkan 7 dan kenapa disebutkan 5.
0: Ya, jadi bukan soal angka, tapi bagaimana kita menghadirkan Allah di saat kita ucapkan, bergetar hati kita seperti itu. Kita break dulu, nanti setelah ini akan kami baca pertanyaan di WhatsApp maupun di YouTube. Tetaplah bersama kami.
7: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Ada pertanyaan dari Pak Dance Nur di Makassar bertanya tentang seseorang tertinggal sholat zuhur kemudian waktu asar dia bergabung dengan jamaah asar di masjid. Waktu akan iqomah dia ingat dia belum sholat zuhur Ustadz. Apa dia bergabung dengan niat sholat asar atau niat sholat zuhur atau bagaimana alternatif yang lain? Tafadhol Ustadz Husni.
2: Ya, man nasya sholata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa melaksanakan sholat, maka laksanakan ketika dia ingat. Ketemu dengan asar belum sholat duhur, ikuti dulu asarnya. Ikuti dulu asarnya dengan niat asar bersama imam. Setelah imam sholat asar, ya, dan kita pun sudah sholat asar, baru boleh mengqadha sholat duhur. Boleh mengqadha sholat duhur sesudah asar. Ya, boleh mengqadha sholat duhur sesudah asar. Ya, Ustadz bukan di waktu duhur. Nah, ya benar bukan di waktu duhur. Tapi karena kita lupa bahwa kita belum melaksanakan sholat duhur. Falyusalliha idza dzakaraha, maka boleh mendirikan sholat saat diingat. Ya, saat diingat berhadapan dengan sholat wajib sekarang, sholat asar, maka ikuti dulu sholat wajibnya dengan imam, kemudian setelah itu melaksanakan sholat duhur sendiri, ya seperti itu.
1: Baik, Pak Aden Dunggio di Atinggola, hukum sholat kalau tidak pakai azan bagaimana Ustadz? Terus ada misalnya sholat maghrib rakaat pertama membaca surah An-Nas dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, bagaimana dari sisi afdolnya?
2: Ya, sholat tanpa azan itu sholatnya sah karena azan itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Azan itu hanya penanda waktu masuknya, dan yang kedua azan itu dia adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Jika kita sholat tidak azan maka berarti tidak dapat pahala sunnah karena memulai sholat itu hukumnya ya memulai sholat itu dengan mengazankan. Sekalipun tidak ada yang kita panggil di rumah, tapi sunnah tetap berlaku untuk mengumandangkan azan. Ketika itu kita tidak tinggalkan, tidak mempengaruhi sholat kita. Sholat kita tetap sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Ya, tidak dapat pahala sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terlambat sholat gara-gara tertidur bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, terbangun setelah matahari terbit. Maka tidak ada lagi yang dipanggil, tinggal sahabat Rasulullah Bilal bersama beliau. Sudah di luar waktu subuh, maka beliau melaksanakan sholat subuh ya qadaan bersama Bilal, tapi dimulai dengan azan. Riwayat itu dimulai dengan azan, ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Tidak ada lagi yang dipanggil, tapi dia karena memulai sholat dan azan, hukumnya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya yang kedua Pak Aden itu tadi apa?
1: Sholat maghrib rakaat pertama An-Nas, surah An-Nas, setelah itu Al-Ikhlas.
2: Ya, rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Jadi membaca juga surat dalam Al-Quran, ya membaca surat Al-Quran di dalam sholat itu, ya disunnahkan untuk dibaca sesuai urutan. Sesuai urutannya itu urutan mushaf, bukan urutan turun. Kalau urutan mushaf itu dari Al-Fatihah, ya kemudian Al-Baqarah, setelah itu harus mengambil yang di bawahnya. Ya, kebetulan dalam tulisan urutan surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas, Al-Ikhlas dulu, kemudian An-Nas. Ya, bukan dengan ukuran banyaknya ayat. Biasanya kita banyaknya ayat. Qul a'udzu birabbin nas itu lebih banyak ayatnya dan Al-Ikhlas. Kita dahulukan An-Nas, kemudian kita baca Al-Ikhlas. Itu keliru. Tapi tidak sampai mempengaruhi batalnya sholat. Hanya tidak dapat sunnah membaca Al-Quran sesuai urutannya. Ya, itu tidak mempengaruhi sholat. Sholatnya tetap sah, hanya tidak dapat sunnah membaca Al-Quran sesuai dengan urutan. Nabi SAW mempraktekan ini. sebagaimana diriwayatkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir. Sholat witir tiga rakaat itu tidak dimulai dari kul a'udzu birabbin nas atau kul a'udzu birabbil falaq, tapi diurut dibaca oleh Nabi sesuai urutan. Dimulai dari al-ikhlas qul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, kemudian rakaat yang ketiga kul a'udzu birabbin nas. Nah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Lanjut. Iya. Banyak pertanyaan yang sudah berulang ini, tapi alhamdulillah Ustadz Husni bisa meluangkan waktunya untuk terus mencerahkan ya. Pertanyaannya ini berulang-ulang sebenarnya tentang sholat, tapi insya Allah ini akan memperkuat niat sholat kita untuk terus dijaga sholatnya, baik itu wajib maupun sunnah. Ini kembali ada pertanyaan dari Bambang di Tilongkabila. Ustadz, ada imam sholat Idul Adha setelah salam tidak takbir, tidak berdoa. Tafadhol Ustadz.
2: Setelah sholat Idul Adha.
1: Iya.
2: Jadi membaca, ya membaca takbir juga sesudah sholat, ya sesudah sholat Idul Adha atau yang kita sebut dengan takbir muqayyad, yang batasnya sampai ayyamut tasyriq. 3 hari berturut-turut setelah Yaumun Nahar, tanggal 10, 11, 12, 13, batasnya sampai asar itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Jika ada imam yang setelah dia salam kemudian tidak berdoa dan kemudian tidak mengumandangkan takbirnya, juga tidak masalah. Tapi tidak mendapatkan nilai pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir. Andai dia tidak bertakbir di waktu itu, maka dimotivasi dia bertakbir sesudahnya. Masih ada tanggal 11 di setiap sesudah melaksanakan sholat wajib. Masih ada tanggal 12 sampai pada tanggal 13. Ya, nah oleh karena itu tidak mempengaruhi sholat Idul Adhanya batal gara-gara dia tidak takbir. Tapi tidak dapat sunnah, ya tidak dapat sunnah mengumandangkan takbir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan bersama para sahabatnya. Lanjut.
1: Ya, Ustaz, ini ada di masjid ditemukan imamnya anak-anak. Waktu masuk salat sudah masbuk. Pertanyaannya apakah salat saya diterima? Mohon penjelasannya. Oh iya iya. Yang masbuk tapi didapati imamnya anak-anak.
2: Baik, ukuran anak-anak itu ada anak-anak di bawah di bawah 13 tahun. Ya kategorinya masih anak-anak. Di atas 13 tahun itu kategorinya dia remaja. Ya, saya tidak tahu apakah jangan sampai ada hanya bocil yang kita ketemu yang dia saja tidak tahu. Jadi kategori anak-anak itu bisa menjadi imam. Menurut Imam Syafi'i, ya kalau dia punya kemampuan, satu dia sudah bisa tahu menjaga sholatnya, ya bisa menjaga, dia tahu fikih wudhunya dengan lengkap. Yang kedua dia tahu fikih sholatnya. Yang ketiga dia tahu fikih tilawahnya. Tahu baca, tahu sholat, tahu wudhu yang benar. Jika terpenuhi tiga syarat ini, maka anak kecil itu bisa jadi imam. Didasarkan pada riwayat Amru bin Salama kana ya ummu bin nasi wa huwa sitta sanawat min umrihi. Ada seorang sahabat junior di zaman Nabi namanya Amru bin Salama yang pernah jadi imam, ya jadi imam di zaman Nabi para sahabat, wa huwa sitta sanawat min umrihi, usianya 6 tahun tapi terjaga wudunya, tahu wudunya, ya terjaga salatnya, dia tahu fikih salatnya, sudah belajar. Dan yang ketiga juga tahu tilawahnya. Ya, tapi oleh mayoritas para ulama, mayoritas itu hampir 90% ya, mengatakan bahwa anak-anak yang di bawah umur itu belum bisa menjadi imam, karena dikhawatirkan kalau orang Arab bisa dipastikan dia sudah diajar di rumah. Tapi kalau kita misalnya di masyarakat kita, bocil yang jadi imam, kita tidak tahu bagaimana dia wudu. Kita tidak tahu apa dia tahu rukun, mana syarat, mana adab dalam sholat. Kita tidak tahu juga bagaimana bacaannya fasih atau tidak. Maka oleh karena itu Ya, kalau bisa rata-rata kita pastikan bahwa dia belum bisa menguasai yang tiga itu, maka boleh kita melaksanakan sholat ya sendiri atau mengulangi sholat itu, ya mengulangi sholat dengan keyakinan-keyakinan tadi. Seperti itu.
1: Baik. Pertanyaan berikut dari Roman Gani di Tenilo. Apakah boleh Ustaz niat sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, sholat fajar, dibaca sekalian dalam satu gerakan sholat?
2: Tidak boleh dalam satu ibadah ada dua niat. Tidak boleh dalam satu ibadah ada dua niat. Yang dibolehkan hanya satu niat. Jadi caranya adalah, kalau masuk kita waktu subuh dan belum diqamat, ya yang paling afdol didahulukan di subuh itu adalah dua rakaat fajar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dahulukan itu daripada tahiyat al-masjid dan sholat sunnah wudu. Karena kalau kita sudah melaksanakan dua rakaat qabliyah atau dua rakaat fajar tadi, maka sebenarnya ya sudah include tahiyat al-masjidnya, sudah include tahiyat al-masjid. Tidak harus dilaksanakan secara mandiri tahiyat al-masjid. Selama kita masuk dan kita belum duduk, kita bikin qabliyah atau kita bikin dua rakaat subuh tadi, maka include tahiyat al-masjid. Tidak boleh menggabungkan niat dalam satu gerakan sholat. Usalli sunnata tahiyat al-masjid, atau usalli sunnata tahiyat al-masjid wa sunnata al-wudu wa sunnata rakaat al-fajri ya lillahi ta'ala. Tidak boleh. Tiga niat sholat sekalipun gerakannya sama tapi berbeda fadilah dan keutamaannya, tidak bisa disatukan dalam satu ibadah. Jadi silakan dipisah masing-masing daripada sholat sunnah itu.
1: Iya. Lanjut. Pertanyaan di WhatsApp, YouTube ini sudah selesai saya baca. Kami beri kesempatan penelpon kembali menggunakan waktu yang tersisa 082196648664. Penelpon, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini mengenai salat gaib Pak Ustaz. Bagaimana posisi imam untuk menyolati

0: Jadi di seberang sana itu prediksinya berarti tidak terlihat toh, karena saking banyaknya yang sholat.
1: Iya benar.
0: Ya caranya adalah pertama kalau bisa dipastikan, kalau bisa dipastikan posisi kita berdiri, kalau dia laki-laki sejajar, ya. Kalau dia imam ya, imam itu imam saja yang mengatur gerak, mengatur posisinya. Kalau kita makmum menyesuaikan. Kalau dia jenazah laki-laki maka imam berdirinya di kepalanya. Kalau dia jenazah perempuan maka imamnya berdiri di tengahnya atau di pusatnya. Makmum jangan menyesuaikan seperti imam. Imam itu posisi melihat posisi laki-laki dan perempuan berbeda. Jangan makmum karena laki-laki jenazahnya kita mulai dari kepalanya, tidak. Yang memulai dari kepala atau memulai dari pusatnya itu, tengahnya itu hanya imam. Sisanya kita mengikuti imam. Jadi 1 kilometer kita mau sholat jenazah, ya kita tidak lihat kepalanya, kita tidak lihat pusatnya, tapi kita lihat barisan saf, ya barisan safnya. Jadi sesuaikan saja, apalagi kalau ada yang di dekat, ada yang masih di depan, ada yang di samping kiri, nah, kita bisa sesuaikan. Tidak harus di kepalanya, tidak harus di posisi tengahnya, ya karena posisi tengah kepala sudah diwakili oleh imam. Cukup.
1: Kalau jauh bagaimana Ustaz?
0: Bagaimana jauhnya? Kan ada jamaah. Oh. Kecuali dia sendiri ya. Oh, dia sendiri iya. Berdiri di sana di tiang listrik sana, orang di masjid begitu.
1: Bukan Allah bagi itu boleh ya. Kan
0: menyesuaikan.
1: Oh ya. Oke. Baik, paham Ustaz. Kita sudah di menit terakhir ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dengan kami memberikan pertanyaannya, insya Allah apa yang sudah dicerahkan ini bisa didengarkan dengan baik. Jazakumullahu khairan kepada narasumber kami Dr. Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Insya Allah tidak pernah lelah berbagi ilmu dan mencerahkan masyarakat Gorontalo. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang ikut mensukseskan program acara religi pagi RRI Gorontalo. Dan yang sudah bergabung, baik itu yang mendengarkan, menelpon, memberi pertanyaan, ataupun yang tidak, kami ucapkan juga banyak terima kasih. Didoakan di akhir waktu kita, Ustadz Tafadol.
0: Baik, mari sama-sama kita doakan. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaum wa na'udzubika min syarri. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sekian dan terima kasih akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Gus Narisman dan Ibu Ida, bagaimana mengejut populasi ya? Sekarang yang beliau genjot adalah melalui inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini berharap bahwa genetika ataupun kualitas sapi tersebut tidak bagus.
2: Penanganan di bidang kesehatan pasca banjir untuk pelayanan di masing-masing posko kemarin, alhamdulillah semua terlayani di seluruh desa.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Mendengar inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Mendengar Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyoroti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang hingga saat ini masih banyak dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya hingga kini hanya sebagian kecil perusahaan yang secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk menyalurkan program dan bantuan CSR melalui pemerintah dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan penyaluran dana CSR ini berjalan lebih efektif. Melalui koordinasi yang baik, program ini dari berbagai perusahaan dapat diarahkan pada kebutuhan prioritas daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
3: Banyak perusahaan-perusahaan ada di sini, tapi CSR-nya dikelola langsung. Nah itu juga jadi cara kita, dan kita akan terus berkomunikasi dengan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk CSR-nya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar tepat sasaran dan dapat bermanfaat untuk pembangunan kabupaten dan juga koordinasi dengan sebaik-baiknya.
0: Dana CSR memiliki potensi besar dalam membantu percepatan pembangunan dan peringkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terarah, terencana, dan terkoordinasi. Untuk itu, Sofyan menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha perlu diperkuat agar program-program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan dunia usaha sehingga penyaluran dana CSR dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Pendengar, gula aren, kelapa, dan jagung merupakan komoditas unggulan lestari Kabupaten Bone Bolango yang saat ini terus dilakukan penelitian oleh akademisi. Ini dilakukan melalui pemetaan komoditas unggulan dan penyusunan baselin kondisi hulu.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan pemetaan komoditas unggulan guna memperkuat arah pembangunan sektor pertanian. Langkah ini menjadi strategi awal dalam menentukan produk yang akan diposisikan sebagai identitas ekonomi daerah. Sejumlah komoditas potensial teridentifikasi dan komoditas unggulan lestari, diantaranya gula aren, kelapa, dan jagung. Produk-produk ini dinilai memiliki daya saing serta nilai tambah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kepala Bapeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo mengatakan, kajian ini menjadi fondasi dalam merumuskan branding daerah berbasis potensi real. Proses pemetaan dilakukan dengan menggandeng kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lapangan, sekaligus analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan di sektor hulu. Hasil riset ini menjadi dasar penyusunan kebijakan penguatan komoditas unggulan.
5: Melakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan kita yang lestari, yang beraneka lestari. Jadi misalnya saat ini kita tuh bulan-bulan itu yang lestari saat ini dan yang sudah menjadi komoditas unggulan itu ada kelapa, juga ada aren dan jagung. Tadi kan juga sudah dibahas karena tiga ini kayaknya yang mendominasi pemetaan unggulan gitu. Nah, jadi kemudian tapi secara berdasarkan hasil dari teman-teman di akademisi, maka itu sebarannya itu masih dibilang apa ya namanya, sebaran itu belum pasti di mananya. Ada yang bilang di tempat A lebih banyak, di B lebih banyak, ada yang bilang daerah C lebih banyak, seperti itu. Nah, makanya mereka akan melakukan pengetahuan bahwa Kabupaten Bone Bolango itu unggulannya itu apa.
4: Pendekatan berbasis data tersebut mencakup identifikasi luas lahan, produktivitas, kualitas hasil panen, hingga rantai distribusi. Pemerintah daerah menilai pemetaan terukur penting dilakukan agar program pengembangan berjalan efektif. Menurutnya, penguatan sektor hulu menjadi perhatian utama karena menentukan kualitas dan keberlanjutan produk di hilir. Tanpa data dasar yang akurat, pengembangan komoditas dinilai sulit mencapai hasil maksimal. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, pasca banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah setempat masih terus memantau kondisi kesehatan warga. Sejumlah keluhan penyakit mulai muncul seiring memasuki masa pemulihan pasca bencana. Camat Biau, Stamin Usman, mengatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir masih terus dilakukan melalui posko yang telah dibentuk di desa-desa terdampak. Menurut Sutamin, selama masa tanggap darurat, seluruh warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan telah terlayani dengan baik. Namun pasca banjir mulai ditemukan beberapa kasus gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan demam.
2: Penanganan di bidang kesehatan pasca banjir untuk pelayanan di masing-masing posko kemarin, alhamdulillah semua terlayani di seluruh desa, dan kami juga masih menunggu dari organisasi mahasiswa ya, kedokteran, yang kemarin juga sudah memberikan informasi dan mereka akan datang ke Kecamatan Biau dalam hal pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pasca banjir. Bagaimana yang dialami oleh masyarakat ini setelah pasca banjir, ada sedikit warga masyarakat yang mulai terganggu kesehatannya, dan itu sudah sampai kepada desa Bidingga, yakni gatal-gatal. Di samping itu ada artinya gatal-gatal, juga masyarakat sudah mengalami demam.
0: Pemerintah Kecamatan Biau juga akan mendapat dukungan dari organisasi mahasiswa kedokteran yang berencana memberikan pelayanan kesehatan tambahan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah terus menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan setelah banjir. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga dan proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan optimal. Perbaikan tata kelola peternakan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga populasi dan meningkatkan produktivitas sapi di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Kondisi populasi sapi di Gorontalo dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat, bahkan berpotensi menjadi pemasok bagi daerah lain di Indonesia. Namun peningkatan kualitas budidaya dan pemeliharaan ternak masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembinaan peternak dan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang higienis dinilai sangat penting. Akademisi Peternakan Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal bahwa menyampaikan perbaikan sektor hulu hingga hilir akan menentukan keberlanjutan populasi dan kualitas sapi di daerah. Menurutnya, Gorontalo memiliki potensi besar sebagai sentra peternakan sapi jika dikelola secara optimal.
7: Sapi di Indonesia, terutama di Gorontalo, itu sebenarnya untuk memenuhi harapan bisa menjadi apa konsumsi di daerah Gorontalo, sebenarnya bisa, bahkan melebihi sebenarnya. Hanya saja proses budidayanya, proses hulunya yang harus diperbaiki. Misalnya proses penggemukannya, pakannya, kemudian proses pemeliharaannya. Ini yang harus dilakukan perhatian yang cukup serius oleh peternak, bahkan perlu dilakukan bantuan dari pemerintah, dari peternak-peternak ini. Dari sisi hilirisasinya, sebenarnya di Gorontalo sudah bisa diadakan RPH, rumah potong hewan yang higienis, sehingga para peternak bisa menjual atau bisa memasarkan sapinya atau bisa diambil sapinya untuk disembelih di sana dan untuk diperjualbelikan sesuai dengan aturan higienis menurut kaidah agama dan menurut kesehatan.
6: Iqbal juga menilai program inseminasi buatan terbukti efektif dalam meningkatkan populasi sapi apabila diterapkan secara berkelanjutan dan didukung tenaga inseminator yang kompeten. Ia mengatakan jumlah inseminator di Gorontalo masih terbatas sehingga perlu pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah. Selain itu, strategi jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu memperkuat kelompok ternak, mengembangkan tanaman pakan ternak, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk menjamin produksi daging yang sehat dan halal. Menurutnya, kebutuhan daging di dalam daerah harus menjadi prioritas sebelum pemasaran sapi ke luar daerah dilakukan.
0: Pendengar, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor sapi hidup dan daging beku dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Merespon persoalan ini, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak sapi di daerah. Salah satu program yang kini Kami ulangi, salah satu program yang kini terus digalakkan yaitu inseminasi buatan. Selengkapnya wawancara reporter Andi Sanga dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade.
8: Kalau kita melihat Indonesia itu masih menjadi salah satu negara yang setiap tahun itu masih melakukan impor ternak seperti itu untuk pemenuhan di dalam negeri masih cukup besar. Provinsi Gorontalo sendiri bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan populasi hewan ternak seperti sapi ini Pak untuk bisa memenuhi kebutuhan secara nasional dan lebih khusus di dalam daerah di Gorontalo sendiri.
9: Jadi terkait bagaimana memenuhi untuk kebutuhan itu untuk Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Gus Narisma dan Ibu Ida, bagaimana mengenjot populasi ya. Sekarang yang beliau genjot adalah melalui inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini berharap bahwa genetika ataupun kualitas sapi tersebut gak bagus. Kenapa? Karena yang pertama, kita ketahui bahwa kalau memang perkawinan silang yang terjadi itu bisa melahirkan sapi yang kurang berkualitas. Oleh karena itu, lewat program inseminasi buatan ini, yang mungkin selama ini sudah dilaksanakan, tapi Pak Gubernur berharap bahwa yang selama ini tingkat kegagalan masih tinggi, berharap beliau ke depan tingkat kegagalan dari inseminasi buatan ini bisa jadi perkecil sehingga bisa melahirkan sapi yang berkualitas gitu.
8: Sejauh ini apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah agar program dari Pak Gubernur dan Ibu Agup ini dapat berjalan sebagaimana harapan daripada pemerintah Pak?
9: Pertama adalah inseminasi buatan itu kendalanya tingkat keberhasilan daripada inseminasi buatan. Biasanya kan biasanya sapi itu sampai 2 kali di inseminasi baru bisa menghasilkan. Dan sampai 3 kali. Karena yang pertama adalah bagaimana kualitas daripada produk sendiri atau kualitas daripada SDM itu sendiri gitu. Yang harapannya ke depan Pak Gubernur ini mengupayakan bagaimana mereka dilakukan kembali, di refresh lagi untuk dapat supaya mereka bisa berhasil lebih bersemangat lagi.
8: Kalau kita lihat ya, dalam beberapa tahun terakhir ini Gorontalo sudah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di Kalimantan ya untuk ekspor sapi. Nah untuk ekspor sendiri ini apakah kebutuhan di dalam daerah sudah terpenuhi Pak?
9: Iya, kalau melihat dari potensi yang ada di sapi di Gorontalo itu masih memenuhi untuk kota kita ya. Yang kedua adalah bagaimana juga Pak Gubernur berupaya bagaimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya dengan adanya fasilitas terbukanya lalu lintas ternak ke Kalimantan dengan adanya tol laut itu memberikan kemudahan kepada peternak, merangsang peternak untuk bisa melaksanakan pengiriman sehingga nantinya bahwa dengan terbukanya itu bisa merangsang para peternak-peternak untuk dapat menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan populasi atau meningkatkan profitas daripada sapi sendiri. Harapannya seperti jadi untuk kalau soal kebutuhan di daerah tercukupi. Sekarang sudah banyak sapi-sapi eksotik yang kita dulu tahu bahwa hanya sapi-sapi Bali, tapi sekarang sudah di mana-mana sapi-sapi yang kapasitas 800 kg, ada 1,2 ton. Ya.
8: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami di Pusat RRI Gorontalo, Pak.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, penderita penyakit tuberkulosis TB masih menghadapi perlakuan diskriminatif di tengah masyarakat sehingga peran keluarga menjadi kunci utama dalam mendukung proses penyembuhan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akase menegaskan stigma negatif terhadap penderita TB dapat memperburuk kondisi psikologis pasien dan menghambat kesembuhan. Ia menjelaskan keluarga memiliki peran besar dalam memberikan semangat dan memastikan pasien menjalani pengobatan secara rutin hingga tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Menurutnya TB merupakan penyakit menular yang dapat disebabkan dengan yang dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur selama minimal 6 bulan. Namun stigma sering membuat pasien merasa malu dan memilih menghentikan pengobatan.
11: Stigma bagi masyarakat ini yang salah satu upaya bersama bahwa penderita-penderita TB ini jangan sampai terdiskriminasi. Karena mereka juga ini, kalau TB ini kalau memang betul-betul masyarakat, keluarga, terdekat paham dan penderita juga sabar terhadap hal ini, insya Allah TB ini bisa tuntas, bisa sembuh dengan sempurna. Yang penting betul-betul keluarga berperan aktif, masyarakat juga berperan aktif, dan terutama penderita itu sendiri juga.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang TB agar tidak lagi memandang penderita sebagai ancaman sosial, melainkan sebagai individu yang membutuhkan dukungan. Ia menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan di tingkat keluarga dan lingkungan sekitar untuk memutus mata rantai penularan sekaligus menghapus stigma negatif terhadap penderita. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo terus menggencarkan sosialisasi pendampingan ke pasien TB agar mereka mendapatkan akses layanan kesehatan secara optimal tanpa rasa takut atau malu. Persiapan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA tahun 2026 di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan signifikan. Panitia Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo menargetkan seluruh infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah selesai dan siap digunakan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan. Ketua Panitia Daerah PENAS KTNA 2026 Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario mengatakan berbagai pekerjaan fisik dan fasilitas pendukung terus dikebut oleh panitia bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar pelaksanaan agenda nasional tersebut berjalan optimal. Menurutnya sejumlah fasilitas utama seperti area gelar teknologi, stand pameran, tenda peserta, venue PVIP, akses jalan, gerbang utama hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya saat ini berada dalam tahapan penyelesaian bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.
12: Alhamdulillah ya, persiapan pelaksanaan PENAS ini terus bergerak ya progresnya. Jadi insya Allah target kami H-7 semua infrastruktur sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PENAS ke-17 di Gorontalo ini sudah rampung gitu ya. Jadi ini sedang berproses di lapangan ya, baik kesiapan venue-nya ya, kesiapan lokasi gelar teknologi, kemudian lokasi pameran ya, lokasi fasilitas sekretariat, kemudian juga kita juga sedang menginstal memasang juga untuk toilet portable karena ini kan puluhan ribu orang ya. Jadi fasilitas sarana prasarana ini kita pastikan ya, ini bisa membuat para peserta dari seluruh Indonesia ini nyaman ya, terlayani dengan baik ya, dan tentunya mereka kembali bisa membawa kesan yang terbaik bahwa mereka Gorontalo bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka gitu.
0: Mulyadi Mario menambahkan kesiapan lokasi utama kegiatan di kawasan Gor David Tony Limboto ini terus mengalami peningkatan. Berbagai instansi terlibat dalam memastikan seluruh kebutuhan peserta dapat terpenuhi, mulai dari sanitasi, penyediaan air bersih hingga fasilitas transportasi dan akomodasi. Selain infrastruktur fisik, panitia juga mematangkan kesiapan pemondokan peserta, transportasi lokal, pelayanan kesehatan, keamanan, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Ribuan homestay yang disiapkan masyarakat juga terus diverifikasi untuk menjamin kenyamanan para tamu yang datang dari seluruh Indonesia. Mulyadi optimis seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu berkat dukungan pemerintah, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Gorontalo sebagai tuan rumah. Pendengar, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Salah satu fokus utama adalah kesiapan masyarakat dalam menyediakan tempat tinggal bagi peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ratusan rumah warga telah didata untuk dijadikan homestay selama kegiatan berlangsung. Pemerintah kecamatan juga memastikan siap rumah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta kenyamanan bagi para tamu. Camat Telaga Biru Rusdianto Syahrain mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan rumah warga untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17.
13: Untuk kesiapan PENAS itu kami sudah mendata sekitar 631 rumah yang siap untuk kemudian menjadi homestay daripada PENAS, dan sesuai arahan Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa yang menjadi syarat rumah yang akan ditempati oleh anggota PENAS itu tentunya harus bersih terkait dengan sanitasi, baik WC dan air bersihnya itu harus bagus, kemudian juga nyaman. Dan yang paling penting adalah bagi kami terkait dengan kesiapan rumah adalah bisa meninggalkan kesan bagi peserta PENAS. Kami paham bahwa ketika peserta PENAS itu mungkin setelah mereka mengikuti kegiatan di venue yang ada di PENAS, mereka akan balik ke rumah. Kami pastikan ketika mereka balik ke rumah mendapatkan kenyamanan begitu. Bisa dapat beristirahat dengan tenang, kemudian juga mereka bisa dapat berinteraksi di masyarakat di sekitar rumah itu, dan sehingga kami bisa menampilkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Kecamatan Telaga Biru khususnya Kabupaten Gorontalo.
0: Selain menyediakan tempat beristirahat yang nyaman, masyarakat juga diharapkan dapat membangun interaksi yang baik dengan para peserta. Melalui kesempatan tersebut, berbagai kearifan lokal dan budaya masyarakat Telaga Biru dapat diperkenalkan kepada tamu yang datang. Pemerintah kecamatan berharap pelayanan yang diberikan masyarakat dapat meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta PENAS Petani Nelayan ke-17. Keberadaan ekosistem mangrove dan laut dinilai tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi penyangga utama keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Kerusakan kawasan pesisir dan laut diyakini akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, ekonomi masyarakat hingga keselamatan wilayah pesisir dari ancaman perubahan iklim. Direktur Japesda Gorontalo, Christopher Paino, menegaskan bahwa mangrove dan laut harus dipandang sebagai salah satu kehidupan yang memiliki nilai strategis bagi generasi sekarang maupun mendatang. Menurutnya, perlindungan terhadap kawasan pesisir tidak dapat ditunda karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Ia menjelaskan hutan mangrove memiliki kemampuan melindungi garis pantai dari abrasi, menahan gelombang pasang, serta menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan biota laut lainnya. Keberadaan mangrove juga berperan besar dalam menyerap dan menyimpan karbon sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim.
14: Sekarang tidak terjadi keseimbangan, populasi manusia makin bertambah, hutan mangrove makin berkurang, artinya ada yang kolaps di situ. Dan itu berdampak pada ekonomi masyarakat kan ya. Nah, di saat bersamaan juga ketika ada intervensi soal kebijakan, tapi juga oke katakanlah regulasi sudah bagus gitu. Penegakan hukum juga sudah bagus misalkan. Tapi bagaimana ketika di lapangan berhadapan dengan yang tadi saya bilang di awal, ada problem besar di kita, tidak hanya di Gorontalo, di hampir banyak tempat di Indonesia, ketika dia datang dengan modal yang sangat besar tadi di awal sekali lagi, itu sangat besar, sangat berbahaya gitu. Nah, sementara tadi juga sudah disebutkan bahwa masa depan kita itu di laut gitu. Kenapa? Karena memang sekarang di darat tanah itu mulai terdegradasi, kekeringan, hutan mulai menyusut, ya. Kemudian krisis iklim, dan masa depan itu ada di laut. Ada sekarang Indonesia itu kan mega biodiversity, meskipun secara urutan kita masih di bawah Brasil atau Amazon gitu. Itu kenapa? Karena kita belum banyak melakukan riset tentang laut gitu. Nah, laut itu menyumbang protein hewan yang menghidupi miliaran orang di dunia gitu, dan dia terhubung. Terus aja itu bagaimana bisa menjadi bermanfaat misalkan bagi masyarakat yang ada di Togean, di Teluk Tomini gitu. Dia terhubung semua gitu.
0: Christopher menambahkan kawasan laut yang sehat terus menopang kehidupan jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor perikanan dan kelautan. Sehingga itu upaya menjaga ekosistem laut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Japesda selama ini aktif mendorong upaya pemulihan dan pelindungan kawasan mangrove melalui berbagai program restorasi edukasi lingkungan serta pendampingan masyarakat pesisir. Organisasi tersebut telah terlibat dalam berbagai kegiatan rehabilitasi mangrove dan penguatan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan di Gorontalo. Pendengar, berbagai produk kreatif hasil karya warga binaan pemasyarakatan diperkenalkan pada masyarakat melalui kegiatan Imagescape Fest yang berlangsung di BRI Kantor Cabang Gorontalo. Pameran tersebut menjadi wadah promosi sekaligus bukti hasil pembinaan keterampilan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Staf Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo Satrio Kamaru mengatakan produk yang dipamerkan berasal dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Produk tersebut meliputi minyak kelapa hasil karya warga binaan lapas, kopiah karanji dari lapas Bualemo, lukisan berbahan sabut kelapa dari lapas Pohuwato, kain karawo dari lapas perempuan Gorontalo, serta tas hasil karya warga binaan LPKA Gorontalo.
15: Ini hasil produk warga binaan ini kayak dari lapas kota, ada minyak kampung, terus kalau dari lapas Bualemo, lapas Kosube Bualemo ada upiah keranji, terus dari lapas Pohuwato ada namanya lukisan dari sebut kelapa, terus dari lapas perempuan ada kain karawo di ini, terus di LPKA ada tas. Jadi ini semua ini handmade, buatan tangan semua, iya, buatnya di dalam. Jadi pembinaan di dalam itu, mereka itu napi-napi itu atau warga binaan itu dibina untuk pada saat mereka bebas bisa buat usaha di luar.
0: Menurut Satrio, seluruh produk tersebut dibuat langsung oleh warga binaan melalui program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan selama menjalani masa pembinaan. Program tersebut bertujuan memberikan keterampilan dan kemampuan berwirausaha sehingga dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Selain memperkenalkan hasil karya warga binaan, keikutsertaan Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Gorontalo dalam IMISK Fest ini juga menjadi sarana edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya program pembinaan dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Sekian Warta Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
10: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: rame Gorontalo. Eh,
1: rame bagaimana itu partainya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ola.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mau lo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data,
5: bekerja di HP. Poli wanu cek status.
6: Ih, muali. Po cek iyalah tilidah hepalo BPJS.
5: Muali mau bak komplain.
6: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am, madi dom antrian ya.
6: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Pukul 6:31, saatnya kita ikuti untuk informasi perakiran cuaca pagi ini, disampaikan oleh perakirawan BMKG Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 8 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga, Batu Daati, Bawah, Bomimi, Pulu Bala, Limboto Barat, Tabongo, Asparaga, Telaga Jaya, Dungalio, Wonosari, Dulupi, Manangku, Botumoito, Bulango Utara, Bone, Bone Raya, Bulawa, Pinogu, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Wanggarasi, Popayato, Koandang, Sumalata, Tolinggula, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo, Kepulauan, Biau, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Atinggola, Bulango Ulu, Bulango Utara, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batu Daa, Pantai Bongo Meme, Tabongo, Biluhu, Bilato, Dungalio, Paguyaman, Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botumoito, Paguyaman, Pantai Lemito, Randangan, Marisa, Paguat, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Duhiada, Awanggarasi, Popayato Timur, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Layanan kesehatan boti wololo.
4: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, voce kiala screening kesehatan, wow uwe wolio mao.
3: Bagaimana pole itu?
4: Ilo jingka sana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
3: Patau lolo madaputari.
4: Ilo lo hema Play Store. Mei daputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif beito akun.
3: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
4: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
5: Generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
6: Penuh kosong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan mulai buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas, dan stylish, langsung saja datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia puluhan frame plus lensa mulai dari Rp450.000 saja. Anda juga bisa mendaftarkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan modern. Lebih menarik lagi, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda, dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi WhatsApp di 0815-1981-1181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

Ya, pendengar, badan Anda sering pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah beraktivitas, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur satu ini herbal praktis dengan sensasi hangat dan nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit ya. Minyak balur herbal ini cukup dioles dan dibalurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman, praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya ini cukup mudah ya. Anda bisa kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi di nomor 0852-8971-1177. Kami ulangi di 0852-8971-1177 dengan Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara cukup dioles, berasa, diurut. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan radiogram berasal dari Pemda Kabupaten Bualemo. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang biayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai dengan 12 tahun, SMP 13 sampai dengan 15 tahun, dan SMA di usia 16 sampai dengan 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut Anda bisa peroleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo.

Pendengar, berikut kami sampaikan info duka. Info duka berasal dari keluarga Wartabone dan keluarga Komendangi di Suawa Bone Bolango. Bapak Haji Kilat Wartabone, Bapak Haji Kilat Wartabone meninggal dunia pada hari Ahad 7 Juni 2026 pukul 10.54 dan akan dikebumikan pada hari ini Senin 8 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga Komplek Masjid Al-Marhama. Atas perhatian dan ucapan terima kasih dan harap keluarga maklum.

karyawan karyawati LPRRI Gorontalo mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk keluarga diberikan ketabahan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Indonesia. Baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, dan pagi ini kita akan ikuti untuk program Gorontalo pagi ini. Kita awali dengan sesi pertama, Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Ya, pendengar, topik kita di sesi pertama, kita Indonesia mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara. Pendengar, semangat bela negara tidak selalu diwujudkan melalui pengabdian di medan tempur, tetapi juga dapat tercermin dalam tindakan sederhana sehari-hari seperti kita memilih untuk menggunakan produk lokal di mana saat ini di tengah arus globalisasi dan gempuran produk impor ya. Keberpihakan terhadap produk dalam negeri ini tentunya menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produk UMKM. Mulai dari kuliner, kerajinan tangan hingga fashion yang syarat dengan nilai budaya dan juga kreativitas. Produk-produk ini juga pendengar tidak hanya menjadi identitas bangsa, tapi juga memiliki daya saing yang terus berkembang di pasar nasional maupun internasional. Tapi tentunya tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks. Mulai dari pola konsumsi masyarakat yang juga cenderung membeli produk impor hingga keterbatasan akses pasar, inovasi, dan juga penguatan kualitas produk lokal, kondisi ini tentunya membutuhkan sesuatu yang perlu kita benahi untuk kedepannya ya. Kita di ujung telepon pagi ini sudah tersambung dengan Ibu Nining Mantali, pelaku UMKM ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Nining.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Bu Nining, menurut Ibu sejauh mana masyarakat saat ini juga sudah memiliki kesadaran untuk menggunakan produk-produk lokal kita?
1: Oh iya, baik. Menurut saya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal sekarang ini, saat ini ya, khususnya di Gorontalo, itu masih perlu ditingkatkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih tertarik menggunakan produk luar atau produk yang dari merek-merek yang besar ya, karena memang dianggap sudah lebih modern, lebih bergengsi, lebih keren, lebih trendy. Nah, itu berakibat pada produk lokal yang seringkali belum menjadi pilihan utama meskipun memiliki kualitas yang tidak kalah baik.
0: Tantangan terbesar dari pelaku UMKM ini untuk bersaing dengan produk-produk impor ini, Bu Nining.
1: Kalau menurut saya tantangan terbesarnya yang dihadapi UMKM saat ini yaitu persaingan harga. Itu yang pertama, kemudian pemasaran. Yang berikut juga citra produk. Karena produk impor itu seringkali hadir dengan kemasan yang menarik, promosi yang luar biasa, kemudian harga yang kompetitif. Kemudian di sisi lain juga banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan juga akses pasar, itu yang terutama. Selain itu, persepsi sebagai masyarakat yang menganggap produk luar negeri itu lebih baik juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM saat ini.
0: Baik, ya. Bu Nining, yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk apa saja ini?
1: Sebagai pelaku UMKM, menurut saya yang dapat dilakukan adalah berusaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang terjamin, yang baik ya. Yang baik tentunya, kemudian menjaga standar produksi dan memperhatikan kepuasan pelanggan. Dalam artian garansi, jaminan garansi itu betul-betul diperhatikan. Kemudian sebagai pelaku UMKM saya juga berupaya untuk memperbaiki desain, kemasan, kemudian agar menjadi lebih baik, mengikuti pelatihan terutama supaya produk kita itu lebih menarik. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran. Kemudian juga disertai inovasi dan konsistensi secara terus-menerus, itu tetap menjadi kunci utama agar produk kita tetap diminati oleh konsumen.
0: Iya. Ya. Seberapa pengaruh kampanye Bangga Buatan Indonesia untuk perkembangan UMKM saat ini menurut Bu Nining?
1: Iya. Ini bisa bicara soal kampanye ya, kampanye Bangga Buat Indonesia terhadap perkembangan UMKM saat ini, menurut saya kampanye itu memberikan pengaruh yang luar biasa besar dalam meningkatkan perhatian masyarakat terhadap produk lokal. Kampanye ini juga membantu memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat yang lebih luas. Tetapi kampanye saja belum cukup, karena perlu diikuti dengan pembinaan, kemudian akses permodalan, serta pendampingan usaha yang 100% mulai dari nol sampai sukses gitu, ya, sehingga UMKM itu dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudian selain itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung produk lokal. Salah satu dukungan itu misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan atau peraturan daerah. Contoh ya, dulu saat Karawo masih sangat rendah tingkat pemakaiannya Karawo. Dulu waktu itu Bapak Gubernur mengeluarkan perda untuk menggunakan pakaian Karawo sehari-hari, baik ke kantor atau dalam acara-acara resmi. Itu sangat membantu berkembangnya pemasaran Karawo itu sendiri. Itu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk membantu perkembangan produk UMKM lokal gitu. Kemudian terkadang kita memerlukan langkah-langkah yang sedikit memaksa, Pak. Karena paksaan itu akhirnya, kalau paksaan itu akhirnya hasilnya akan mengembangkan UMKM, maka itu perlu kita lakukan. Kemudian satu lagi nih, Pak. Satu lagi. Kita memiliki public figure. Contoh. Baru-baru ini kan ada Siva Haju. Dia kan udah top dan jadi artis tuh. Nah, kita memerlukan keterlibatan orang-orang seperti itu, public figure seperti contohnya Siva Haju. Begitu dia pakai Biliu, maka Biliu itu mendunia. Orang-orang yang sedunia kenal. Sekarang, apalagi sekarang ya, di zaman, di era digital seperti sekarang ini, media sosial itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk minat dan keputusan masyarakat dalam memilih satu produk. Nah, jadi pemerintah seharusnya menjalin kerjasama dengan para putra daerah yang telah berhasil di tingkat nasional maupun di tingkat internasional untuk menjadi ambassador. Apa istilahnya?
0: Brand ambassador.
1: Mengendorse atau menjadi ikon promosi produk lokal Gorontalo melalui medsos tentunya. Baik. Karena orang sekarang kan yang lagi top ini kan medsos. Jadi kita manfaatkan saja medsosnya sehingga akan sangat terlihat bahwa ketika putra-putri daerah Gorontalo yang telah sukses di tingkat nasional kemudian membagikan pengalamannya mereka menggunakan produk UMKM Gorontalo melalui media sosial, dampaknya itu bisa sangat besar, Pak. Selain itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk kemudian akan memilih produk lokal untuk mereka gunakan setiap harinya. Karena endorse dari public figure tadi itu.
0: Baik. Bu Nining, ini juga yang jadi mungkin masyarakat bertanya-tanya adalah kenapa harga produk di dalam negeri itu rata-rata lebih mahal dari impor? Apakah memang bahan bakunya lebih mahal atau untuk modalnya yang harus besar begitu?
1: Itu salah satu tantangan karena memang harga yang cukup kompetitif yang dipersembahkan oleh produk luar itu salah satunya menjadi tantangan bagi kita sebagai pelaku UMKM di lokal. Karena memang bahan bakunya itu sulit didapat di lokal begitu. Jadi dia harus pesan dari luar, itu kan menambah biaya produksi. Sehingga ketika dihitung BEP-nya, modalnya, dia otomatis akan menjadi tinggi berdasarkan modal yang dikeluarkan untuk produksinya
0: Baik. Nah, ini apa yang menjadi keunggulan produk lokal kalau dari Ibu Nining dibandingkan dengan produk impor yang ada gitu menurut pengalaman dari Anda selaku pelaku UMKM ini?
1: Kalau menurut saya keunggulan dari produk lokal itu sendiri Yang pertama unik, ya, itu unik. Kemudian pertanggungjawabannya atau jaminan garansi itu mudah. Nah, contoh ya, contoh ketika orang pesan pesan produk di produk lokal di kita itu misalnya begini, pokoknya kalau rusak bisa dibawa lagi, saya kasih perbaiki gratis 100%, itu kan, itu apa namanya, kelebihan, keunggulan dari kalau kita pakai produk lokal. Kalau kita pakai produk yang luar itu kan misalnya kalau rusak kan jaminannya kurang begitu.
0: Baik, terakhir Bu Nining, apakah menurut Bu Nining sendiri pemerintah perlu membatasi barang impor masuk ke dalam negeri agar produk lokal ini bisa menjadi prioritas?
1: Sepertinya menurut saya itu bukan perlu dibatasi, bukan untuk menolak. Tidak, tapi hanya mengatur arus produk yang diimpor. Karena kita seharusnya ya sebagai pemerintah harus benar-benar dapat mendahulukan produk UMKM kita dibandingkan menerima produk dari luar. Itu kan memang otomatis akan mempengaruhi penggunaan atau konsumsi terhadap produk lokal kita sendiri. Masa kita punya produk baru kita orang mau pakai yang dari luar, iya kan? Iya. Jadi itu bukan ditolak, tapi diatur arusnya, dibatasi sehingga yang boleh masuk itu, yang boleh masuk produk impor itu, yang boleh masuk adalah produk yang tidak ada di kita. Kalau yang ada di kita sebaiknya kita atur sebagaimana sedemikian rupa agar tidak menjadi apa namanya, menjadi mematikan usaha lokal begitu.
0: Iya. Baik.
1: Hanya perlu diatur, tidak perlu ditolak.
0: Iya, baik. Ya, Ibu Nining Mantali selaku pelaku UMKM, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini, Ibu Nining.
1: Iya, sama-sama.
0: Sukses selalu. Baik.
1: Ya, insyaallah.
0: Ya, demikian pendengar, kita sudah ngobrol sama Ibu Nining ya, pelaku UMKM, dan Anda bisa bergabung memberikan komentarnya di 0821-9664-8664 ya. Untuk topik kita di pagi ini masih membahas mengenai mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara. Gerakan mencintai produk lokal tidak dapat berjalan hanya mengandalkan pemerintah atau pelaku usaha semata, tapi diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan media massa, juga lembaga pendidikan dan masyarakat tentunya ya. Pemerintah tentunya dapat memperkuat regulasi dan pembinaan UMKM. Seperti kata Bu Nining tadi, bukan menolak produk luar atau impor, tapi membuatkan regulasi khusus untuk mengatur hal itu ya. Pelaku usaha ini juga terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk, dan juga media memiliki peran juga untuk mengedukasi ya masyarakat tentang pentingnya produk lokal. Sementara masyarakat dapat memberikan dukungan melalui keputusan untuk konsumsi yang berpihak ke produk-produk di dalam negeri. Lain telepon silakan 0821 9664 8664.

0: Ya pendengar, tentunya dengan memilih produk lokal, kita tidak sekedar menjadi konsumen, tapi juga turut menjaga kedaulatan ekonomi dan memperkuat Indonesia dari dalam. Karena bela negara dapat dimulai dari hal-hal sederhana, mulai dari bangga, percaya, dan juga menggunakan produk buatan Indonesia. Kita cukupkan untuk topik kita di sesi pertama Kita Indonesia. Mendengar, kami akan kembali untuk Anda dengan dua topik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Hey Budi, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
3: Wah, keren banget. Beli di mana, Brodi?
2: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
3: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya?
2: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
3: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
2: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
3: Setuju banget, Brodi. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
2: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 untuk Gorontalo pagi ini. Kita kembali dengan topik di sesi kedua. Umbi-umbian Gorontalo pangan lokal alternatif potensial. Nah, pendengar, ketahanan pangan ini masih menjadi isu penting di tengah tantangan perubahan iklim, juga pertumbuhan penduduk dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras. Karena itu, diversifikasi pangan perlu terus didorong dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang tersedia di berbagai daerah, termasuk yang ada di Provinsi Gorontalo. Gorontalo memiliki beragam umbi-umbian lokal, mulai dari bitule atau ubi hutan, ya, terus juga atetela atau ubi jalar, kasubi, ubi kayu, dan juga talas atau bete, atau ada juga yang bilangnya longgi, ya. Ini berpotensi menjadi pangan alternatif. Selain mudah untuk dibudidayakan, umbi-umbian ini juga mengandung karbohidrat, serat, dan juga vitamin, mineral yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan serta dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan. Kami masih menantikan untuk Anda memberikan komentarnya 0821-9664-8664 untuk topik kita di sesi kedua, ya, mengenai umbi-umbian Gorontalo pangan lokal alternatif potensial. Anda juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo pagi ini.

0: Baik, pendengar, di telepon kita sudah ada Pak Sumadi selaku ya, Pak Sumadi ini selaku Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sumadi.
1: Waalaikumsalam, ya selamat pagi.
0: Iya. Pak Sumadi, seberapa besar potensi umbi-umbian lokal ini di Kabupaten Gorontalo untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif?
1: Oh iya, siap. Kalau kita melihat potensi, berarti kan kita harus melihat daripada agroklimat berkaitan dengan kecocokan tanah. Jadi di Gorontalo, itu Kabupaten Gorontalo khususnya, secara umum memang cocok ya untuk tanam yaitu ubi kayu ataupun wijalar. Karena dia memiliki lahan yang kering dan curah hujan yang cukup, termasuk juga tanahnya. Tanahnya aluvial, latosol dan patsolik. Kemudian juga dari sisi ketinggian, karena kedua itu ketinggian dari 1 sampai 1500 di atas permukaan laut. Sehingga cocok untuk itu, suhu juga demikian, cocok untuk tanam ubi kayu penuh jalar. Kemudian juga untuk talas, ya, untuk talas, terutama untuk talas ini kan dia membutuhkan kelembapan ataupun darah-darah rawa. Sehingga juga ada potensi di pinggir Danau Limboto bisa untuk talas. Sehingganya untuk ubi kayu memang di atas, kalau kita bisa kembangkan di atas 1000 hektar ubi kayu ya. Ubi jalar mungkin 500-an hektar lebih bisa dikembangkan untuk di Kabupaten Gorontalo. Untuk talas, daerah-daerah sekitar Danau Limboto ya luasan ratusan hektar bisa untuk dikembangkan.
0: Ya. Langkah konkret yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo saat ini untuk meningkatkan produksi sekaligus juga konsumsi pangan lokal di tengah tingginya ketergantungan masyarakat kita ini terhadap beras, Pak Sumadi ya?
1: Oh iya. Memang gini, untuk kami sekarang ini kan sementara melakukan pendataan komoditi pangan lokal yang potensi untuk dikembangkan. Itu baik itu pisang, ubi jalar, talas, ganyong, dan sebagainya untuk di sekarang ini, karena kami sudah diminta data ini dari Kementerian Pertanian, yaitu dari Direktorat AKABI Aneka Kacang dan Umbi-umbian dalam rangka pengembangan itu. Setelah itu, setelah ada langkah konkret kami, kemudian pemetaan luas lahan kami sementara komunikasi dengan petani, dengan penyuluh, melalui penyuluh, yaitu pemetaan lahan-lahan yang potensi untuk pengembangan. Kemudian juga menentukan yaitu komoditas yang sesuai kira-kira apa di antara tiga tadi yang paling cocok apa. Ubi jalar kah? Ubi kayu, kalau ubi kayu berjalar saya kira bisa untuk talaskan daerah-daerah tertentu yang rawa yang kita potensi, yang kita bisa kembangkan. Itu ya.
0: Iya.
1: Itu yang mungkin yang dilakukan. Karena sudah dari 2025 kami dimintai data, baru sedikit yang masuk ini harus kami kejar lagi 2026. Sehingga ini langkah-langkah yang kami lakukan.
0: Iya, kendala yang dihadapi untuk pengembangan umbi-umbian lokal ini dari sisi budidayanya atau pemasaran maupun minat konsumsi masyarakat, Pak.
1: Iya, siap. Kita ketahui bahwa untuk Gorontalo, khususnya kabupaten, lebih khusus kabupaten, itu adalah petani kan tertarik dengan jagung nih.
0: Iya.
1: Komoditi jagung menjadi andalan. Sehingganya itu juga menjadi tantangan kami, bukan kendala sih, tantangan bagi saya, jagung. Sehingga hal ini juga kita harus ini, karena ini jagung ini adalah produknya itu adalah untuk pakan, bukan jagung pangan. Sehingganya yang untuk pangan perlu kita dorong apa? Yang pertama adalah memang ada sekarang dikembangkan jagung pangan. Ya, salah satu jagung pangan. Ini dari kementerian kami mendapatkan anggaran. Berapapun yang diusulkan bisa. Itu jagung pangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk tanaman lain, komoditi lain, yaitu itu talas atau ubi jalar, itu yang perlu dikembangkan lagi. Kemudian sehingganya apa jadi kendala juga adalah pengembangan itu hanya pada petani-petani tertentu. Kami juga karena petani lain kan pada jagung. Pada petani-petani tertentu yang menginginkan ubi kayu, ubi jalar, itu pun daerah-daerah teran ya. Daerah teran itu daerah termasuk di mana? Di Kecamatan Bulu Balado, Desa Ayumolingo, desa satu lagi, Desa Bukit Aren, dan itu yang banyak ubi kayu, ubi jalar kalau sana, ubi kayu. Kemudian kalau untuk ubi jalar memang kami tantangannya hanya di daerah-daerah, salah satunya adalah daerah asparaga, itu yang sudah dikembangkan di sana, karena tanahnya cocok juga di sana untuk ubi jalar, walaupun daerah lain bisa dikembangkan, itu yang tantangan. Yang. Terus kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan, jadi ini kan untuk ubi kayu kan baru di sini kan cuma bikin sabung nih,
0: Iya.
1: Sebagainya kan. Walaupun sudah ada, kalau kita lihat di Limbuto itu sudah ada pakan sehat yang di situ ada, yaitu jenis rebusan ya, baik itu ubi kayu, ubi jalar, itu yang itu. Sehingganya ini baru terbatas di situ. Sehingga itu jadi tantangan-tantangan untuk kami yang kami hadapi untuk itu.
0: Iya. Tapi kalau dari umbi-umbian lokal ini, apakah tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim mungkin di Gorontalo, Pak?
1: Kalau ini ya, sebenarnya kalau ubi jalar itu kan tahan lama nih.
0: Iya.
1: Bicara kan lahan ya, ubi jalar itu lahan. Ubi kayu alternatifnya adalah, kalau kami terhadap kan asal bukan dari asli Gorontalo. Sehingga kami hidup dulu itu ketika pangan itu fase klik. Orang tua sudah menyiapkan dari ubi kayu itu dikeringkan, menjadi gaplek. Nanti produknya gaplek itu adalah ubi kayu yang dikeringkan, kemudian nanti ditumbuk, itu menjadi namanya tiwul. Nanti dicampur dengan beras milu kah atau apa beras milu atau beras bisa itu untuk menjadi alternatif. Dan itu cukup panjang sampai bertahun-tahun ya. Untuk itu. Ya, yeah. Bagus ini sebenarnya kalau dikembangkan dalam rangka pengenalan alternatif juga.
0: Baik. Ya, Pak Sumadi, apa sebenarnya membuat masyarakat masih lebih memilih padi atau jagung untuk ditanam dibandingkan dengan komunitas lain? Apakah berhubungan dengan ekonomi atau proses produksinya begitu?
1: Iya. Itu yang pertama adalah padi jagung kan termasuk pangan strategis pemerintah. Sehingga didorong di sana karena itu termasuk komoditi strategis, komoditi unggulan. Sehingga itu menjadikan itu. Sehingga saat ini kami juga didorong untuk itu padi termasuk dan jagung. Yang lain belum. Yang lain pun baru didorong yaitu 2025 kemarin, 2026 itu mulai didorong untuk pakan alternatif lain yaitu untuk itu. Sehingga itu yang menjadi kendala. Yang kedua adalah itu yang berkaitan dengan ini pasar. Nah, pasar kan di mana? Pasar ini kan di gudang jagung sudah ada 11. Petani ketika nanam jagung, otomatis kan sudah ada pasarnya. Tidak sulit untuk pasarnya jagung ini. Jadinya sulit. Kemudian beras. Harga beras sekarang berapa? Gabah saja 6.500. Gabah kering panen, bukan kering giling ya. Kering panen. Itu adalah habis ditanam, panen, itu langsung bisa diambil oleh bulog. Walaupun sekarang bulog kan kewalahan dengan potensi padi di Gorontalo panen itu gak kewalahan juga. Itu yang dari, terus kemudian dari beras, harganya sekarang kan tinggi terus, itu yang itu.
0: Iya,
1: itu yang kan jadi kendala kami.
0: Terakhir Pak Sumadi, kalau nantinya pengembangan umbi-umbian ini berjalan optimal, dampak apa yang diharapkan terhadap ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo ini, Pak?
1: Ya, minimal kan ini berkaitan dengan pertama adalah sebagai pilihan alternatif untuk substitusi beras dan lainnya kan gitu. Terus kemudian sebagai cadangan pangan. Terambangan kan namanya lahan itu kalau ditanam padi terus kan tidak optimal kan perlu itu. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah yang penting adalah itu kan sehat dari sisi intinya kan sehat, tangan sehat ya.
0: Baik.
1: Itu yang
0: Pak Sumadi selaku Kabid Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, terima kasih Pak, waktunya sudah bersama kami Pak Kabid.
1: Terima kasih Pak.
0: Selamat beraktivitas kembali Pak Sumadi. Ya, pendengar, kita masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentarnya 0821-9664-8664. Topik kita masih membahas untuk sesi kedua, umbi-umbian Gorontalo pangan lokal alternatif potensial.

Ya, pendengar, semakin beragamnya pangan yang dimiliki masyarakat, semakin kuat juga ketahanan pangan di suatu daerah. Dari produksi salah satu komunitas menurun, masyarakat masih memiliki alternatif pangan lainnya ya. Seperti kata Pak Sumadi tadi, diversifikasi konsumsi ini membantu mengurangi juga tekanan terhadap kebutuhan beras. Masyarakat dapat memperoleh sumber energi dari berbagai jenis pangan lokal yang tidak kalah bergizi. Sebagian besar tanaman umbi ini memiliki daya tahan yang cukup baik juga terhadap kondisi lingkungan, cuaca, termasuk kekeringan ya. Hal ini menjadikannya sebagai komunitas yang penting untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Permintaan terhadap umbi lokal juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi petani. Kalau misalnya dikelola dengan baik ya, komunitas ini dapat berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui industri pengolahan pangan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, konsumsi umbi-umbian lokal ini masih relatif rendah. Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah pola pikir masyarakat yang menganggap beras sebagai hal satu makanan pokok ya. Terus juga kurangnya promosi dan edukasi mengenai manfaat umbi lokal yang sebenarnya banyak ya. Silakan 0821-9664-8664 ataupun juga Anda bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Silakan.

Dari sisi kesehatan, mendengar konsumsi pangan yang beragam ini juga memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan ketergantungan pada satu jenis makanan saja. Umi-umian banyak sekali mengandung serat yang membantu kesehatan pencernaan, juga karbohidrat kompleks yang memberikan energi lebih stabil, vitamin mineral penting yang dibutuhkan tubuh, dan juga antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Karena itu diversifikasi pangan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tapi juga mendukung perbaikan kualitas gizi masyarakat.

Masih ada waktu untuk Anda beberapa menit ke depan. Silakan sebelum kita beralih ke topik selanjutnya di sesi ketiga. 0821 9664866.

Baik, dengar, kita cukupkan untuk sesi kedua. Anda masih kembali bisa ikuti untuk topik selanjutnya di sesi ketiga. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga ikuti terus informasi di portal resmi kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi ketiga untuk topik kita kali ini, peningkatan populasi sapi Gorontalo, apa tantangannya? Pendengar, produksi ternak sapi di Provinsi Gorontalo masih menjadi salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah dan kebutuhan pangan masyarakat. Namun peningkatan permintaan pasar yang terus terjadi belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan populasi ternak yang memadai ya. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan populasi sapi, salah satunya melalui program inseminasi buatan IB yang dinilai mampu mempercepat pertambahan jumlah ternak sapi berkelanjutan. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan sekitar 3.000 ekor sapi mengikuti program inseminasi buatan dengan harapan sedikitnya 2.000 ekor berhasil bunting. Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat populasi ternak sekaligus memenuhi kebutuhan pasar ke depan yang terus meningkat.

silakan line telepon 0821-9664-8664 dan topik ini mendengar akan dibahas kembali nanti di jam 9 untuk dialog Gorontalo pagi ini ya. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Gorontalo mendengar menargetkan sekitar 3.000 ekor sapi mengikuti program inseminasi buatan dengan harapan sedikitnya 2.000 ekor. Ini berhasil bunting ya, program ini jadi salah satu strategi utama dalam perkuat populasi ternak ya. Dan di tengah peluang ini juga, sektor peternakan sapi Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa berkurangnya populasi sapi betina produktif akibat tingginya pemotongan dan pengiriman ternak ke luar daerah.

0: Ya, pendengar, silakan untuk Anda bisa bergabung dan kita di ujung telepon sudah tersambung dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, Pak Endi Trianto Manyoe ya. Assalamualaikum, selamat pagi,
1: selamat
0: Pak Endi.
1: Pagi.
2: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Iya. Boleh juga cerai.
0: Halo, Pak Endi. Ya, kita masih coba untuk tersambung dengan Pak Endi ya di pagi ini. Ya.
1: Pendapat dari
0: ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endi.
3: Waalaikumsalam Pak Andi.
0: Iya, dengan Azhar ini Pak Endi ya.
3: Baik. Oh iya, maaf Pak Azhar. Ya.
0: Pak Endi, bagaimana kondisi populasi ternak sapi di Kabupaten Gorontalo saat ini dan apakah itu mengalami peningkatan atau justru penurunan untuk berapa tahun terakhir, Pak?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI Gorontalo. Izin untuk terkait dengan kondisi populasi ternak sapi Kabupaten Gorontalo berdasarkan baseline data per tahun 2025 ini, jumlah sapi khususnya ternak sapi potong di Kabupaten Gorontalo itu berada pada angka 82.337 ekor. Ini kalau dibandingkan dengan tahun 2024 ada mengalami peningkatan dari angka sebelumnya di angka 78.029 ekor. Populasi ini dari kalau kita bicara dalam konteks ke Provinsi Gorontalo, secara proporsi jumlah populasi ternak sapi Kabupaten Gorontalo itu kurang lebih 50.53% dari jumlah populasi Provinsi Gorontalo yang berjumlah 162 ekor. Kita ada di 162 ekor dari total Provinsi Gorontalo itu, ada 82.000 sekian ada di Kabupaten Gorontalo. Demikian informasi terkait dengan kondisi populasi ternak sapi.
0: Iya, Pak Endi, berapa target program inseminasi buatan ini di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2026 dan sejauh mana realisasinya, Pak Endi?
3: Ya, terima kasih. Khusus untuk pertambahan populasi ini juga menjadi bagian salah satu performance index kita itu atau semacam indikator kinerja utama khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo yaitu pertambahan populasi. Memang disadari dengan kondisi saat ini kondisi fiskal kita yang sedikit mengalami turbulensi sehingga kami realistis dengan kondisi yang ada sehingga untuk target pertambahan populasi itu kita targetkan sebesar 2,5% dari populasi yang ada sebelumnya. Nah, salah satu metode penambahan populasi yang kita fokus pembicaraan pagi ini terkait dengan pelaksanaan inseminasi buatan. Selain itu ada juga dengan mekanisme kita menggunakan transfer embrio atau juga dengan secara tradisional perkawinan alami. Khusus untuk program IB, kita memang di tahun 2025 sebagaimana informasi awal kita sedikit melalui tekanan fiskal sehingga kami hanya bisa menjangkau aseptor kurang lebih sampai 400 ekor. Khusus untuk sambil dengan juga ada secara mandiri masing-masing peternak melakukan kegiatan IB kemudian juga metode penambahan lainnya yang juga kita optimalkan tidak sekedar juga inseminasi buatan sekaligus ada support dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan IB dalam rangka peningkatan pertambahan populasi khususnya di Kabupaten Gorontalo.
0: Iya. Apa saja mungkin kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program inseminasi buatan di lapangan, Pak?
3: Ya, kendala utama itu lebih banyak di pertama untuk saat ini kita di Kabupaten Gorontalo personil yang khususnya untuk petugas inseminasi buatan kita itu ada kurang lebih 23 petugas. Itu dengan cakupan wilayah 19 kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Gorontalo dengan karakteristiknya berbeda dengan beberapa daerah lainnya. Memang secara proporsi cakupan wilayah memang belum mencapai target ideal. Karena data kita itu ada kurang lebih 39.000 rumah tangga usaha pertanian di bidang peternakan yang harus kami layani. Namun dengan jumlah 23 ini kami memaksimalkan 23 orang ini, sehingga keterbatasan jumlah personil ini juga menjadi salah satu problem kenapa kami belum bisa memaksimalkan. Yang kedua, selain dari kuantitas, kita juga bicara terkait dengan kompetensi. Karena dari jumlah 23 itu baru 4 yang memiliki kualifikasi sertifikat asisten teknik reproduksi, dan 2 yang di tingkat lebih lanjut yaitu pemeriksa kebuntingan. Jadi idealnya semua dari 23 ini memiliki kualifikasi paling tidak 2. Namun faktual yang ada kita baru 6, sehingga secara otomatis kompetensi menjadi problem. Kemudian ini juga akan berdampak kepada ketelitian deteksi birahi, sehingga kadang-kadang ternak sapi yang telah mengalami proses birahi tidak bisa dipantau secara berkelanjut oleh petugas, karena itu juga bisa dijadikan faktor karena sebagian ternak sapi itu kan tidak dikandangkan, dilepas liar, sehingga proses pemantauannya tidak bisa dilakukan secara ini. Kemudian juga di sisi manajemen penggunaan ketersediaan dari straw dan N2CR yang kita sampai saat ini karena mengandalkan pengadaan dari APBD dengan keterbatasan fiskal yang ada, itu kami belum bisa secara maksimal. Nah, ini beberapa hal yang problem kendal dari sisi SDM, ketersediaan anggaran juga dengan kompetensi yang ada. Kemudian dengan proses transformasi.

Andy Trianto Manyoe, dan pendengar untuk Anda yang masih memberikan komentar di 0821-9664-8664 pagi ini. Kita masih nantikan dan topik ini juga akan dibahas di Dialog Gorontalo pagi ini jam 9.

0: Di luar dari topik pagi ini, kita tersambung sudah bersama dengan Pak Dr. Andri Wijaya Bidang, MSc, selaku Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo. Ya, selamat pagi Pak Andri. Halo Pak Andri. Ya,
1: halo. Kita,
0: ya,
1: suara
0: Pak.
1: Saya terdengar.
0: Baik, ada Pak Andri ya.
1: Ya.
0: Iya. Ini Pak Andri, kita ingin tahu informasi terkait dengan gempa yang terjadi baru saja ini dirasakan di wilayah Kota Gorontalo. Ini bagaimana?
1: Ya. Ya, ini gempanya barusan cukup besar ya, Pak ya. Hmm. Dan terjadi potensi terjadinya tsunami. Jadi kami dari BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami kepada pesisir bagian utara di Gorontalo bagian utara ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masuk dalam status ancaman siaga. Artinya ketinggian tsunami ini bisa mencapai lebih dari 3 meter.
0: Mm-hmm.
1: Sampai dengan, dari 0,5 sampai 3 meter. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk segera mengevakuasikan diri ke tempat-tempat yang aman. Artinya jauh dari bibir pantai. Dan memang ini tidak hanya Gorontalo bagian utara saja ancaman statusnya. Ini juga di beberapa kepulauan dekat dengan lokasi terjadinya gempa bumi.
0: Hmm.
1: Yaitu dekat dengan Sulawesi bagian perbatasan Sulawesi dan juga dari negara Filipina ya.
0: Hmm.
1: Kalau dari epicenternya kita lihat.
0: Iya. Jadi dari pusat gempanya di mana dan kekuatan tadi itu cukup terasa nih. Kekuatan berapa magnitudo nih, Pak?
1: Iya, kalau gempanya ini terjadi pukul jam 7 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Atau jam 6 lewat 37 menit waktu Indonesia bagian barat dengan kekuatan 7,7. Nah ini ancaman siaganya, ini sudah beberapa peringatan yang kami keluarkan kepada masyarakat. Dan dirasakan juga sampai ke Sulawesi Tengah. Jadi tidak hanya di Gorontalo bagian utara saja atau di Gorut atau di Gorontalo. Tetapi banyak daerah ya merasakan juga akibat gempa ini.
0: Hmm, ya. Ya. Apakah sudah ada hasil pemantauan dari alat pengukur muka laut yang menunjukkan adanya kenaikan muka air laut begitu, Pak Andri?
1: Ya, ini masih dalam peringatan dini tahap 2 ya,
0: Pak. Okay.
1: PD2. Nah, kalau kita jadi ada 4 peringatan dalam satu kali terjadi tsunami itu biasa kita mengeluarkan 4 tahapan dari peringatan dini. Yang pertama yaitu parameter gempanya, apakah berpotensi tsunami atau tidak.
0: Hmm.
1: Kemudian masuk ke dalam daerah mana saja yang akan terkena. Melalui pemodelan yang kita lakukan. Jadi ini dilakukan pemodelan dari gempa sinyal gempa yang kita dapatkan, kemudian nanti akan kita modelkan dan masuk ke peringatan dini ketiga. Nah, peringatan dini yang ketiga ini adalah kita sudah mendapatkan info ketinggian tsunami.
0: Oke, baik.
1: Jadi nanti peringatan dini yang keempat itu berakhirnya peringatan dini. Nah, ini yang kita akan pantau terus sampai sekarang. Dan kami berharap masyarakat jangan panik juga ya. Karena memang posisinya kita mendapatkan peringatan dini ini. Ya.
0: Baik.
1: Jadi masyarakat dihimbau untuk

0: jauh dari bibir pantai karena ada peringatan dini tersebut.
1: Jadi untuk peringatan tsunami ini dicabut nanti, apakah BMKG akan mengupdate kembali atau mengumumkan untuk informasinya pada masyarakat?
0: Ya, jadi biasanya kita mendapatkan data ketinggian, ada beberapa titik peralatan kita di beberapa titik itu kita akan memantau terus apakah sudah sampai di daerah tersebut ketinggiannya, itu kita akan update terus.
1: Baik.
0: Biasanya kita punya rentang hingga 2 jam. Jadi kalau dari data BMKG itu biasanya 2 jam untuk tsunami yang dekat. Tapi kalau untuk tsunami yang seperti di Jepang sana dulu atau di Rusia yang pernah terjadi, itu mungkin agak lama karena waktu penjalaran gelombang tsunami-nya yang memang memakan waktu.
1: Iya.
0: Tapi kalau tsunami yang terjadi mohon maaf ini saya dapat
1: terpoin juga. Baik, siap. Pak Andri, terima kasih waktunya sudah bersama RRI pagi ini, Pak.
0: Baik.
1: Iya. Kita nantikan informasi selanjutnya, Pak Andri, ya. Baik, demikian Dr. Andri Wijaya Bidang MSc, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, dan kita cukupkan untuk topik kita di sesi ketiga dan menutup kebersamaan kita di Kopi Pagi. Terima kasih untuk Anda, saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Andika, juga Andi Sanga. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: tapi ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden.
3: Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
5: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Argani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah gak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
7: Ayahmu kerjanya apa, nak?
6: Ayah saya...